0: Untuk pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
4: Ada bumi ini juga nih, deputi kami BSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asamnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Rifaril.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
19: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Rahimi tendang langsung. Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
18: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengucapkan

0: Benar, setelah ini kita akan mendengarkan program Silang Gereja begitu ya. Silang Gereja akan berlangsung di pukul 7.30 sampai nanti selesai di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dengan tema pada hari ini ya, di hari Minggu akan menghadirkan tema Minggu Biasa ke-14 dan juga dengan Pendeta Bapak Romo Martinus Ngarlan Pendengar. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.
1: Bruder, suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita doakan doa untuk perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan kehidupan, Engkau menciptakan setiap manusia menurut gambar dan rupamu. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami untuk persekutuan, bukan untuk perang, untuk persaudaraan, bukan untuk kehancuran. Engkau yang menyapa murid-muridmu dengan berkata, damai sejahtera bagimu, berikanlah kepada kami karunia damai sejahteramu dan kekuatan untuk mewujudkannya. Hari ini kami memanjatkan doa untuk perdamaian di dunia. Semoga bangsa-bangsa yang tengah berkonflik meninggalkan perlombaan senjata dan memilih jalan dialog dan diplomasi. Bebaskan hati kami dari kebencian, dendam, dan ketidakpedulian, sehingga kami dapat menjadi instrumen rekonsiliasi. Bantulah kami untuk memahami bahwa keamanan sejati tidak muncul dari rasa takut dan kecurigaan satu sama lain, melainkan dari kepercayaan, keadilan, dan solidaritas antar bangsa. Tuhan, terangi para pemimpin bangsa agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan budaya kematian, menghentikan perlombaan senjata, dan menempatkan kehidupan orang-orang yang paling rentan sebagai pusat perhatian mereka. Sehingga tercapailah perdamaian dunia yang menjadi kerinduan setiap orang. Dimuliakanlah Engkau Tuhan bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa ke-14. Misa akan dipimpin oleh Romo Martinus Ngarlan, diiringi kur dari lingkungan 6 Santo Veronica. Dengan suasana hati gembira dan rasa syukur, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka, Awalilah Kurbanmu, dari puji syukur nomor 320.

0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak yang terkasih, berkah dalam. Kita masuk dalam minggu biasa yang ke-14. Diwartakan oleh Sakaria dalam bacaan pertama, akan datangnya raja yang lemah lembut yang akan membawa damai bagi bangsa. Dan raja yang lemah lembut itu nyata, mewujud, hadir dalam diri Yesus Kristus yang datang sebagai yang lemah lembut dan rendah hati, yang meringankan semua beban bagi orang-orang yang berbeban berat. Mari kita datang kepadanya dengan penuh iman dan kepercayaan, agar segala beban hidup kita diringankan oleh Sang Raja yang lemah lembut, pembawa damai sejahtera itu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita, mengawali perayaan kita dengan menyadari dosa-dosa kita. Kita mohon belas kasih kepada Allah atas semua dosa itu, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Kita hening sejenak, dan nanti tobat akan dilakukan dengan percikan air suci sebagai tanda baptis dan pertobatan kita.

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Ya Allah, dalam diri Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hatimu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan."

Saya tertarik sekali dengan ayat dari Haleluya hari ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan engkau nyatakan kepada orang kecil. Sebelum itu dikatakan tersembunyi bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan misteri kerajaan itu kepada orang kecil. Misteri kerajaan Allah, misteri keselamatan termasuk di dalamnya, misteri salib itu ternyata disampaikan Tuhan. Tersembunyi, tidak mudah dipahami oleh mereka yang mengaku diri orang pandai, orang bijak. Tetapi bagi orang kecil, ini sangat terbuka. Mengapa? Atau untuk siapa itu ditujukan? Orang pandai dan bijak itu yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang kecil tentu orang-orang termasuk para murid yang mendengarkan Tuhan. Mengapa demikian? Karena orang-orang pandai, orang bijak pandai, biasanya dalam seluruh hidupnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, isinya otak semua. Semua dipikir, semua dihitung, semua mengandalkan kekuatan sendiri, semua merasa diri yang paling tahu, merasa diri yang paling hebat, yang paling mengerti. Maka orang yang macam ini akan jatuh di dalam tidak memperdulikan, tidak melibatkan Allah di dalam hidupnya. Yang digunakan hanya otaknya, pikirannya, akal budinya. Karena tadi dari kepala sampai kaki isinya otak gajih enggak ada. Artinya golongan orang-orang yang mudah jatuh dalam kesombongan diri karena hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pemikirannya dan tidak peduli kepada kuasa Allah. Maka misteri keselamatan, misteri kerajaan surga, termasuk misteri salib itu tidak masuk dalam diri mereka, enggak bisa dipahami. Maka bagi orang-orang zaman itu, salib Yesus itu sebagai kebodohan, sebagai batu sandungan. Tapi bagi orang Kristiani, jadi jalan menuju pada keselamatan. Sementara orang kecil itu mau menggambarkan orang yang tidak hanya menggunakan akal budinya, tetapi juga menggunakan sebagian besar hatinya, lebih mudah terbuka kepada Allah dan tidak hanya mengandalkan kekuatan pemikirannya, kekuatan akal budinya, tetapi banyak menggunakan rasa, banyak menggunakan hati. Dan orang macam inilah yang disebut Tuhan sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Maka hidupnya tidak mengandalkan kekuatan sendiri meskipun dia mempunyai kekuatan itu, tetapi dia mengandalkan rahmat Allah dan hidupnya berserah kepada kehendak Allah. Bukan pasrah tetapi berserah diri. Kalau pasrah punya kecenderungan pasrah bongkoan. Monggo kerso kulo tilem jenengan ingkang nyambut damel. Tetapi berserah saya punya usaha dan rahmat Allah terus bekerja menyertai. Mengandalkan rahmat Allah itu istilah berserah diri. Inilah orang-orang yang kecil yang dimaksud misteri kerajaan surga termasuk misteri salib penderitaan itu akan bisa dipahami, dijalani, dimengerti oleh orang-orang yang kecil ini. Orang yang rendah hati dengan kata lain. Tuhan mengatakan menjadi lemah lembut dan rendah hati, belajarlah kepadaku. Saudara-saudara terkasih, sekarang bagaimana ketika kita dihadapkan dengan peristiwa salib dan penderitaan hidup kita sehari-hari. Siapakah yang dalam hidup ini memanggul hidupnya, terus memanggul salib? Enggak ada, berarti sudah bahagia semua. Siapa yang hidup ini tidak pernah punya penderitaan? Yang tidak pernah punya penderitaan? Siapa yang hidup ini hidupnya dari lahir sampai tua menderita terus? Ada? Oh, ada, puji Tuhan, ada yang jujur. Walaupun menderita tapi sekarang tertawa bersama dengan Tuhan. Amin.
Nah, orang yang bisa rendah hati, yang lemah lembut, bisa memaknai penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Bedanya penderitaan umum dengan salib apa? Setiap penderitaan belum tentu adalah salib kita. Tindakan yang membuat kita menderita, berjuang, dan mungkin sampai berat akibat tindakan kebaikan kita, tindakan iman kita, tindakan kasih kita, boleh saya renungkan sebagai itulah salib kita. Seorang istri misalnya, sudah berjuang mati-matian dari pagi sampai malam melayani keluarga di rumah, tapi disia-siakan oleh suami. Misalnya, di katedral tidak ada sama sekali, tapi misalnya, boleh seorang ibu ini, inilah salib saya Romo, saya berjuang menjadi ibu yang baik, melayani semua anak suami saya bekerja maksimal mungkin, saya rajin ke gereja, tapi saya disia-siakan, saya terlunta-lunta, dalam bahasa Belanda, terlunta-lunta. Sebaliknya, seorang pemabuk tiba-tiba naik motor dan nabrak semut dan mati semutnya. Dia sakit karena jatuh kecelakaan. Apakah boleh saya katakan salibmu? Bisa enggak? Bagi saya bukan salib. Ini kebodohan karena mabuknya itu. Salib adalah penderitaan perjuangan kita akibat perbuatan kasih, perbuatan baik, tanggung jawab kita sebagai orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan yang kita alami. Di menderita, berjuang karena kasih. Yesus itu menderita di kayu salib karena apa? Karena mengasihi kita. Bukan karena kebodohan, tapi karena mengasihi kita, mencintai kita, dan risiko dari mencintai itu antara lain adalah dialami menderita di kayu salib. Maka belajar di situ. Untuk membedakan ini salib, ini kebodohan, ini kedunguan, ini kelalaian, ini salah sendiri. Dengan semoga bisa membedakan itu. Bagaimana sekarang kita memahami misteri salib ini dalam hidup ini? Dalam hidup kita. Setiap kali kita mengalami penderitaan, apakah kita menjadi orang yang pintar, bijaksana, yang semua menggunakan akal budi dan kekuatan sendiri, ataukah kita menjadi orang yang kecil, yang rendah hati, berjuang tetapi terus bersama berjalan dengan Tuhan. Terima kasih, mari belajar pada Tuhan yang mengajak kita, datanglah kepadaku yang berbeban berat, yang letih dan lesu, yang sedang memanggul salib perjuangan kita, datang kepadanya. Karena kalau kita datang kepadanya, Tuhan akan menggandeng kita dengan salibnya yang berat itu. Sehingga salib kita tidak akan terasa berat lagi, tetapi ringan. Kalau kita percaya dan mau menggandeng Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan meringankan salib kita, penderitaan kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri kita, sampai akhirnya kita akan jadi semakin letih, lesu, dan berbeban berat. Sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan akal kita, kekuatan kita, perjuangan kita, salib kita, akan semakin hari semakin membuat letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi, kalau kita menjadi orang yang kecil, yang terbuka dan rendah hati, ketika bebannya berat pun, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan yang tersalib, akhirnya kita akan menjadi ringan dan mendapatkan kelegaan. Disitulah kedamaian akan dirasakan sebagaimana nubuat Zakaria dalam bacaan yang pertama. Kelegaan hati, pembebasan, karena kita bisa mengatasi, membuka misteri penyelamatan, termasuk misteri salib itu bersama dengan Tuhan Yesus yang menderita. Mari belajar kepadanya dan datang kepada Tuhan Yesus. Kita hening sejenak. Dimuliakan nama Tuhan sepanjang segala masa. Mari berdiri memperbarui iman kita sebagai tanggapan atas sabda Tuhan hari ini. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan di perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, ia turun ke tempat penantian, dari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kristus akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjut dengan doa umat.

0: Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya hikmat, nilai-nilai, serta cara bertindak yang kita kagumi pada Dia dapat menjadi milik kita juga. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Tuhan jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati.
1: Bagi umat Allah serta para pemimpin kita, ya Tuhan, semoga kami semua tidak mencoba memberi kesan kepada dunia karena kecemerlangan dan kekuasaan lahir, melainkan menjadi hamba-hamba yang rendah hati dalam pergaulan dengan sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati.
1: Bagi negara kita serta para pemegang kekuasaan, ya Tuhan, semoga para pemegang kekuasaan tidak mengandalkan senjata serta kekerasan, walaupun dengan alasan untuk menjamin stabilitas, melainkan memakai kedudukan mereka untuk melayani kepentingan umum. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati.
1: Bagi mereka yang memperjuangkan perkara-perkara yang adil, ya Tuhan, semoga para pembela keadilan tidak hanya meluapkan kemarahan mereka, melainkan belajar untuk bersikap membangun dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati.
1: Bagi semua orang yang ditandai percobaan hidup, bagi kaum kecil miskin, para sakit dan cacat, para korban diskriminasi, serta mereka yang dipojokkan, ya Tuhan, semoga melalui kami, mereka merasakan bahwa Allah mencintai dan melindungi mereka, dan bahwa ada orang yang mau memperhatikan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati.
1: Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga kami menjadi peka untuk mendengarkan bisikan Roh di dalam hati kami, Roh yang menyampaikan pesan Kristus. Semoga kami rela menanggung beban kami sendiri dan tidak meletakkan beban pada bahu orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami berhikmat seperti Engkau, dan tolonglah kami untuk mengikuti Engkau di jalan kerendahan hati yang telah kutunjukkan kepada kami. Tinggallah berserta kami sepanjang segala masa. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku, persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kudrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14, dan usup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, khususnya kami doakan pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembelainya, para Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat

Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi percaya maka saya akan sembuh. Semoga tubuhku tetap mendengi sampai ke hidup yang kekal. Semoga darahku sampai ke hidup yang kekal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya.
2: Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini.
1: Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu.
3: Ah!
1: Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi.
3: Ah!
2: Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara.
1: Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk. Lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah, dia mendengar suara lain.
3: Halo?
1: Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan.
2: Ya ampun, boneka kayu ini hidup.
1: Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya.
2: Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak.
1: Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya.
4: Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar.
1: Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya.
4: Aku punya uang.
1: Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda.
4: Hei, mereka juga terbuat dari kayu.
1: Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya.
5: Turun dari panggung!
1: Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup.
3: Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku.
1: Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya.
4: Tapi aku tak punya uang, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah?
1: Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi.
4: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio.
6: Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali.
4: Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah.
6: Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak.
4: Kau ingin aku melakukan apa?
6: Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan.
1: Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong.
4: Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan.
1: Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya.
4: Tapi kenapa? Apa yang terjadi?
1: Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi.
4: Hei, apa yang terjadi? Di mana aku?
1: Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa. Dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya.
2: Pinocchio!
4: Pinocchio!
1: Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu.
2: Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali.
1: Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis.
4: Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku.

0: Tugas kita menanti. Ayo, teman-teman.
1: Aku senang sekali. Akhirnya kita akan melihat dunia manusia.
2: Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia.
0: Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi pri baik hati.
3: Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya.
4: Terima kasih banyak, sayang. Aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus.
5: Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi?
3: Pak tua itu kaget, karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget.
4: Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua.
3: Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk.
6: Selamat pagi. Aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat.
3: Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk dua pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat kelembaran kulit itu lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada dua pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya.
4: Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu.
3: Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, pak tua itu terlompat di persembunyiannya.
0: Hati-hati, kau akan membangunkan mereka.
3: Ketika pak tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi

Dan apa yang dia lihat adalah tiga kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelamnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya.

0: Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat, sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter.
1: Mereka indah sekali.
2: Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun.
0: Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja, istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja.
3: Lihat makanan itu. Apa itu disiapkan untuk kita?
1: Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini?
2: Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita.
0: Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir, setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sombong dan kejam di kerajaan Nun jauh di sana. Raja ini sangat menyukai baju dan menghabiskan semua uangnya untuk baju indah agar selalu terlihat bagus. Raja menghabiskan waktunya di depan cermin mencoba baju baru.
4: Bagaimana penampilanku, kepala penjahit? Bagus?
5: Tentu saja pas, Yang Mulia. Apapun yang Anda kenakan selalu pas.
0: Kerajaan Sang Raja adalah tempat yang sangat menyenangkan. Di sana ada kain warna-warni, aksesori, dan souvenir yang dijual di pasar. Suatu hari, dua penipu datang ke pasar dan memperkenalkan diri sebagai penenun yang membuat kain terbaik di dunia. Dan tentu saja mereka tahu kesukaan raja akan pakaian baru dan kain unik. Mereka segera menyebarkan rumor di pasar. Rumor itu berkata bahwa baju yang mereka buat dengan kain spesial buatan mereka punya keistimewaan penting. Orang yang tidak pantas untuk pekerjaannya dan orang yang bodoh tidak dapat melihat baju ini. Tentu saja, raja segera mendengar rumor ini.
4: Luar biasa, luar biasa. Jika aku mengenakan baju ini, aku akan bisa segera mengetahui siapa saja pegawaiku yang benar-benar pantas dengan jabatannya, dan aku bisa membedakan mana yang bodoh dan yang bijak. Segera panggil penjahit.
0: Jadi penenun palsu itu datang menemui raja.
4: Aku ingin kau membuatkan baju yang megah untukku dari kain terunik yang kau punya. Jika aku menyukainya, aku akan membayar lebih banyak daripada yang kau minta. Tetapi jika tidak...
5: Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan membuatkan baju yang sangat unik untuk Anda dan tidak ada tandingannya.
6: Yang Mulia, apa ada warna yang Anda suka?
4: Kalianlah yang pilih dan segeralah bekerja. Mereka akan membayarmu untuk uang mukanya.
0: Penenun segera menyiapkan ruang kerja dan berpura-pura mulai bekerja, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Mereka meminta dibelikan benang emas dan sutra terbaik, dan segala jenis perhiasan, tetapi mereka menaruh semua itu ke dalam tas mereka dan bekerja hingga larut pada pemintal yang kosong. Raja penasaran dan ingin melihat hasil pekerjaan penenun terhadap baju barunya. Tetapi dia merasa tidak yakin dan cemas terhadap kenyataan bahwa orang bodoh dan orang yang tidak pantas dengan jabatannya tidak dapat melihat baju tersebut.
4: Sebenarnya aku tidak perlu khawatir. Tapi biarlah ku kirimkan menteriku yang terpercaya. Dia sangatlah bijak dan juga menteri terbaikku.
0: Jadi menteri baik hati dan jujur itu datang ke kamar tempat dua penipu itu bekerja pada pemintal yang kosong. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak yakin apa itu. Bahkan dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia tidak bisa memberitahu siapapun. Kedua penipu itu meminta sang menteri untuk mendekat.
5: Coba beritahu kami, apakah Anda pernah melihat desain seindah ini dan warna mengagumkan ini sebelumnya?
4: Aku harus jujur kepada kalian. Sebenarnya, aku belum pernah melihat desain dan warna seperti ini. Mereka luar biasa. Raja kita akan menyukainya.
0: Semuanya telah disampaikan. Menteri itu berpikir dalam hati, aku ini mungkin bodoh atau tidak pantas menjadi menteri bagi raja. Tanpa ada pilihan lagi, dia pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Raja dengan penasaran menunggu komentar menterinya. Akhirnya, menteri mendekati raja dan mulai memberitahu tentang keindahan desain dan warna yang mengagumkan dari baju itu. Raja senang sekali. Dengan begini, penenun dapat meminta lebih banyak benang emas dan sutra yang tentu saja dimasukkan ke dalam tas mereka. Tidak ada satu benang pun yang terlihat di pemintal. Tetapi penenun masih tetap bekerja. Setelah beberapa lama, raja mengirim menteri lain yang dipercayanya untuk melihat progres kain dan bajunya. Menteri ini juga kesulitan untuk melihat di ruangan itu, tetapi karena tidak ada hal lain yang ada di pemintal yang kosong itu, dia juga tidak dapat melihat apapun.
6: Kain yang sangat indah, benar kan?
0: Menteri lain mulai berpikir keras.
4: Aku jelas bukan orang bodoh, tapi kupikir aku tidak pantas dengan pekerjaanku. Ini buruk sekali, tapi aku tak boleh bilang siapapun.
0: Saat kembali ke samping raja, menteri itu juga mulai memuji baju yang tidak dapat dilihatnya. Dan dia menambahkan betapa kagumnya ia dengan keindahan warna dan keunikan desain baju itu. Raja tentu saja sangat senang sehingga tak sabar ingin melihatnya. Semua orang di kerajaan itu membicarakan kain yang luar biasa itu. Semua orang tahu bahwa hanya orang bijak yang dapat melihatnya. Akhirnya raja ingin melihat kain itu juga. Jadi dia mengajak menteri-menteri bersamanya dan pergi ke kamar tempat penenun bekerja. Sambil terlihat bekerja keras di pemintal yang kosong, penipu licik itu memberi hormat kepada raja. Kedua menteri mulai bicara kepada raja.
4: Ya, memang kalau dilihat ini memang luar biasa, ya kan?
6: Ya. Semakin dipintal semakin indah tampilannya. Lihatlah desain dan warna ini. Yang mulia, bagaimana menurut Anda?
0: Yang mulia raja memandang lama dan melihat dengan teliti pada pemintal yang kosong itu. Dan berpikir keras bahwa semua orang lain bisa melihat kain itu.
4: Apa artinya ini? Aku tak bisa melihat apapun, tak mungkin. Apa aku orang bodoh atau aku tidak pantas jadi raja?
0: Itulah pikiran raja. Tetapi kata-kata yang diucapkannya berbeda.
4: Wow, indah sekali, luar biasa. Hal paling luar biasa yang pernah kulihat.
0: Para menteri yang ada di sampingnya tentu saja harus mendukung ucapan raja dengan mengatakan, wow, ini indah dan luar biasa. Penipu menyarankan raja untuk mengenakan pakaian barunya pada perayaan yang akan datang. Dan raja, mau tak mau, harus menerimanya. Seluruh kerajaan menunggu penasaran untuk melihat baju baru raja. Semua orang memuji penenun itu. Raja juga memberi medali dan gelar penenun rahasia istana kepada mereka. Satu hari sebelum perayaan besar, kedua penipu itu bekerja semalaman hingga matahari terbit. Dan semua orang melihat betapa keras mereka bekerja untuk menyelesaikan baju baru raja. Pada pagi harinya, raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mendatangi penenun.
5: Baju Anda sudah siap, Yang Mulia.
0: Kedua penipu merentangkan tangan seolah-olah menunjukkan sesuatu. Mereka berkata, "Ini celana, jaket, dan jubah." Lalu menunjukkan satu persatu baju yang tidak ada itu. Raja dan orang-orangnya tidak bisa berkata-kata.
5: Baju ini seringan jaring laba-laba. Orang akan merasa bahwa dia tidak mengenakan apapun, tetapi inilah kekhasan terbesar kain ini.
6: Yang Mulia, izinkan kami mengenakannya kepada Anda. Bisakah Anda lepaskan baju?
0: Raja melepaskan pakaiannya, dan mereka mulai mengenakan baju kepada raja. Ya, sebenarnya mereka berpura-pura. Akhirnya salah seorang penipu mengikatkan mantel. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di depan cermin, lalu berbalik dan melihat para bawahannya. Semua orang mulai bertepuk tangan.
7: Wah, luar biasa. Warnanya benar-benar menakjubkan. Aku benar-benar hebat sekali melihatnya.
0: Raja melihat dirinya di cermin sekali lagi. Karena dia harus terlihat seolah-olah mengagumi betapa bagus penampilannya.
4: Ya, aku pikir itu terlihat sangat bagus. Oke, aku siap.
0: Para bawahan raja berpura-pura sedang memegang ekor jubahnya. Tetapi mereka tidak seharusnya terlalu kentara menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apapun. Jadi mereka semua pergi keluar. Semua orang di jalan mulai berteriak betapa indahnya baju baru raja. Tak seorang pun yang berani mengatakan bahwa raja tidak mengenakan apa-apa. Karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan atau disebut bodoh. Tepat saat itu, seorang anak kecil berteriak.
8: Tapi raja tidak memakai baju.
0: Raja, para menteri, tentara, dan semua orang diam sesaat.
8: Lihat, lihat, raja telanjang.
0: Ini adalah ucapan anak kecil yang polos. Hanya dia yang berani berkata jujur tentang keadaan saat itu. Lalu ayah anak itu berteriak.
9: Benar, raja tidak mengenakan baju. Dia telanjang.
0: Pada akhirnya semua orang memberanikan diri dan mulai berteriak, Raja telanjang! Raja telanjang!
8: Raja telanjang!
10: Raja telanjang!
11: Raja telanjang!
12: Raja telanjang!
13: Raja telanjang!
14: Raja telanjang!
15: Raja telanjang!
16: Raja telanjang!
17: Raja telanjang! Raja telanjang!
18: Raja telanjang!
0: Lihat, lihat! Raja tidak pakai baju! Raja harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, tetapi tidak membuatnya terlalu kentara dan terus mengangkat kepalanya. Dan tentu saja para menteri terus berpura-pura untuk membawa jubahnya.
19: Raja telanjang!
0: Raja hanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua penipu penenun sudah meninggalkan negara raja yang sombong itu. Sambil membawa permata, kain, dan tentu saja benang emas. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang indah, di tempat tertinggi, terdapat patung Pangeran Bahagia. Patung itu berlapis emas dari kepala hingga kaki, dan ada rubi merah besar di gagang pedangnya. Dan mata patung itu terbuat dari dua zamrud hijau berkilau. Patung Pangeran Bahagia dapat dilihat oleh semua orang di kota dan terkenal karena memberikan harapan dan kebahagiaan bagi semuanya. Pada satu malam, burung layang-layang kecil datang ke kota itu. Teman-temannya terbang ke belahan dunia yang lebih hangat agar terlindung dari cuaca dingin, tapi dia tertinggal. Burung kecil melihat patung yang berdiri di atas tiang besar.
1: Aku mau istirahat di sini, besok kulanjutkan perjalanan.
0: Burung itu mendarat tepat di antara kedua kaki Pangeran Bahagia.
1: Malam ini aku akan tidur di ranjang emas.
0: Saat dia akan tidur dan menaruh sayapnya menutupi kepala, tiba-tiba setetes air jatuh di kepalanya. Dia melihat ke atas. Tetapi langit cerah dan tidak turun hujan. Tepat saat itu, tetesan-tetesan air mendarat lagi di paruhnya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, burung itu terbang ke kepala patung. Dia melihat bahwa tetesan air itu berasal dari mata pangeran. Itu ternyata air matanya. Air mata Pangeran Bahagia mengalir di pipinya dan menetes ke kakinya. Dan mata sedihnya berkilau karena sinar bulan. Burung itu merasa sangat sedih melihat pangeran.
1: Halo, siapa kau?
11: Aku Pangeran Bahagia.
1: Kenapa kau menangis?
11: Saat aku hidup dan masih memiliki hati manusia, aku tak pernah menangis. Karena aku hidup di istana, di sana tidak pernah ada kesedihan. Siang hari aku bermain dengan teman-temanku di taman, dan malam hari aku menari di aula dansa yang besar. Di sana ada tembok besar yang dikelilingi taman, tapi aku tak pernah mencari tahu ada apa di balik tembok itu. Semua yang ada di sekelilingku begitu indah, dan mereka selalu memanggilku Pangeran Bahagia, dan aku memang sangat bahagia. Tetapi saat aku meninggal, mereka menaruhku di puncak bukit ini, dan kini aku bisa melihat semua kejelekan dan kemiskinan di sekitarku. Meskipun hatiku terbuat dari besi, tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis.
0: Burung itu sangat sedih.
11: Di sana ada rumah kecil bobrok di lorong sempit yang jauh dari sini. Salah satu jendelanya terbuka, dan aku bisa melihat seorang wanita sedang menjahit. Wajahnya terlihat lemah dan lelah. Di sudut ranjangnya, putra kecilnya terbaring sakit. Dia demam, tetapi ibunya tak punya uang. Burung yang baik, bisakah kau memberikan batu rubi di gagang pedangku kepada wanita itu?
1: Setelah istirahat sebentar, aku harus terbang ke negara yang lebih hangat.
11: Setidaknya tinggallah untuk malam ini, besok kau bisa pergi sesukamu.
0: Meski burung itu sudah kedinginan dan belum beristirahat, dia tak bisa menolak untuk membantu Pangeran Bahagia. Jadi dengan bantuan paruhnya, burung itu melepas rubi dari gagang pedang pangeran dan terbang menembus kegelapan langit malam. Akhirnya dia tiba di rumah itu dan melihat ke dalam. Bayi laki-laki terbaring di ranjangnya menderita demam dan ibunya tertidur. Burung itu terbang masuk dan meletakkan rubi besar di meja di depannya. Lalu terbang ke arah anak laki-laki itu dan mengepakkan sayapnya untuk sedikit menurunkan suhu anak itu. Burung itu kembali ke Pangeran Bahagia dan menceritakan semua yang terjadi.
11: Saat wanita itu bangun, dia akan melihat batu mulia itu dan bisa membeli obat dan makanan untuk anaknya. Terima kasih banyak. Sekarang kau bisa tidur dengan tenang, burung yang baik.
0: Hari sudah pagi. Saat bersiap terbang, Pangeran Bahagia menghentikan burung itu.
11: Hei, burung. Burung yang baik. Bisakah kau tinggal satu malam lagi?
1: Aku harus segera terbang ke negara yang lebih hangat, serta mencari keluarga dan temanku.
11: Jauh di sisi kota sana, aku melihat anak muda di loteng kecil. Dia duduk di depan meja penuh kertas dan bunga violet pucat dalam gelas kecil. Dia adalah penulis muda dan mencoba menyelesaikan buku terbarunya. Tetapi dia tak punya kayu untuk perapian atau roti untuk dimakan. Apa kau tak ingin menolongnya?
0: Burung yang baik hati itu setuju untuk tinggal satu malam lagi demi membantu penulis muda itu.
11: Sayangnya aku tak punya rubi lagi. tapi mataku terbuat dari batu mulia yang disebut zamrud. Ambillah salah satunya dan bawakan kepada penulis itu.
1: Mendengarnya, burung itu jadi sangat sedih. Awalnya dia menolak, tetapi saat pangeran bahagia bersikeras, dia tak punya pilihan lain. Jadi dia mengambil zamrud itu dengan paruhnya. Dan mulai terbang ke arah rumah yang dibicarakan pangeran bahagia. Saat tiba di sana, pria muda itu sedang duduk di meja, kelelahan dengan tangan menutupi wajahnya. Dia tidak mendengar kepakan sayap burung. Saat melihat ke atas, dia melihat zamrud hijau berkilau di atas bunga violet pucat. Dia pikir penggemar tulisannya meninggalkan zamrud itu di sana. Dia mengambil zamrud itu dan bangkit dengan senang.
16: Aku datang untuk berpamitan.
11: Burung yang baik, tak bisakah kau tinggal satu malam lagi?
16: Ini hampir musim dingin, sebentar lagi salju turun. Aku harus pergi. Pangeran yang baik, aku harus pergi. Tapi aku tak akan melupakanmu.
11: Oke, tapi aku punya satu permohonan terakhir untukmu, tolong wujudkan. Di alun-alun di bawah ini, ada gadis kecil menjual korek api, tetapi dia menjatuhkan dagangannya ke air dan basah semua. Jika dia tak membawa uang, ayahnya akan sangat marah, dan mereka akan kelaparan malam ini. Dia sedang menangis di sana. Dia bahkan tak punya sepatu atau kaos kaki atau topi yang menutupi kepalanya. Ambillah mataku yang satu lagi, berikan kepadanya supaya mereka tertolong.
1: Mendengar kisah ini, burung itu memutuskan tinggal semalam lagi.
16: Oke, satu malam lagi. Tapi aku tak bisa mengambil matamu. Kau tak akan bisa melihat.
11: Aku lebih sedih saat melihat orang kelaparan dan tak berdaya di sekitarku. Lakukan saja sesuai perintahku.
1: Sambil membawa mata yang satu lagi, burung itu terbang ke bawah. Dia terbang perlahan di samping gadis itu dan menjatuhkan zamrud ke tangannya. Gadis itu berteriak,
16: "Oh, potongan kaca yang sangat indah."
1: Lalu berlari pulang dengan senang. Sesudahnya, burung kecil itu kembali ke samping pangeran bahagia.
16: Kuputuskan untuk tinggal di sampingmu dan menjadi matamu mulai sekarang.
1: Pangeran meminta burung itu untuk terbang ke penjuru kota dan memberitahunya apa yang terjadi. Burung itu terbang ke seluruh penjuru kota dan melihat bahwa saat orang kaya duduk di rumah mereka yang hangat, orang miskin susah payah menyalakan perapian agar tetap hangat. Saat pergi ke lorong gelap, dia melihat wajah lemah anak-anak yang lapar. Di kolong jembatan, dia lihat dua anak kecil tidur berpelukan mencoba saling menghangatkan. Lalu dia kembali dan menceritakannya kepada pangeran.
11: Aku dilapisi dengan emas murni. Cungkilah emas itu dan bagikan kepada orang miskin. Mereka pikir emas membuatmu bahagia, tapi sebenarnya tetap sehat dan merasa cukup itulah yang membuatmu bahagia.
1: Burung itu mulai mencungkil semua emas dari patung pangeran sampai pangeran terlihat lemah dan kusam. Lalu membagikannya kepada orang miskin di jalan. Sementara itu, salju mulai turun. Jalanan ditutupi salju. Burung itu terus menolong orang miskin setiap malam dengan cara mencungkil emas dari tubuh pangeran sampai tidak ada yang tersisa. Burung kecil malang itu kedinginan, tapi dia tak ingin meninggalkan pangeran sendirian. Dia sangat menyukai pangeran. Akhirnya dia tahu bahwa dia akan mati. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan terbang ke bahu pangeran.
16: Selamat tinggal, pangeranku.
11: Jadi kau akan terbang ke negara yang lebih hangat, temanku?
1: Burung kecil tak bisa memberitahu pangeran kemana dia akan pergi. Jadi dia mencium pipi pangeran. Dan jatuh ke tanah di samping pangeran. Tepat saat itu, ada suara retak dari dalam patung pangeran bahagia. Hatinya yang terbuat dari besi hancur berkeping-keping. Pagi harinya, semua orang berkumpul di sekeliling patung pangeran bahagia, dan mereka melihatnya dengan kagum. Lalu mereka melihat tubuh burung yang tak bernyawa terbaring di samping kaki pangeran.
0: semua orang sangat sedih. Tetapi saat mereka mendengar suara dari kerumunan, suara itu dari si penulis muda.
2: Sekarang aku mengerti kenapa Pangeran Bahagia jadi begini. Dia dan burung kecil ini mengorbankan diri untuk kebahagiaan kita. Jadi tetaplah bahagia dan jangan sedih. Dua hati yang paling indah di kota ini adalah hati mereka. Dan akan tetap begitu selamanya.
0: Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Pakaiannya pun tipis dan sobek. Dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya. Terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya.
9: Hei nak, berjalanlah di pinggir. Kau akan tertabrak.
0: Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang...

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike out.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6, 6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda di akhir pekan ya. Minggu 5 Juli 2026 menemani aktivitas siang hari Anda di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini pendengar menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kita akan bersama di Tuban siang ini seperti itu ya pendengar, sampai nanti pukul 15, kemudian melanjutkan di Tuban sore ini. Kita akan jeda sejenak dengan kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya karena sudah masuk waktu duhur pendengar. Dan nanti akan kembali kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia sebelum melangkah di program Sekar Sari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Dengan terima kasih ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Di hari Minggu ini pendengar, kami hadirkan tembang-tembang Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda. Yang ingin bergabung bisa langsung telepon di 0356 8834756 atau di WhatsApp kami 0851 9626 4186. Kita sapa dulu yang sudah masuk di telepon pendengar. Ada siapa? Halo, Sir. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Deniswa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang menika?
0: Alhamdulillah, saya Mas Bujang. Mas Bujang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah niki nggih. Saya kemawon Mbak Niswa,
0: sehat-sehat
1: kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun sampun dari siang napa dereng iki Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah sampun.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Niki kula nggih.
0: Sampun kemawon. Nembe mawon nggih, alhamdulillah.
1: Kirang suantene Mbak Niswa ini langsung.
0: Langsung diklik ngaten nggih.
1: Nggih. Oh nggih Mbak Niswa. Kuwatan nggih cerah nggih ten mriko.
0: Alhamdulillah cerah Mas Bujang. Cerah berawan sama seperti yang kemarin ngaten.
1: Nggih. Mriki nggih cerah sanget Mbak Niswa.
0: Cerah sanget nggih.
1: Angine nggih radi spoi-spoi
0: ngoten. Cocok ini ndamel istirahat siang suasana nih.
1: Nggih Mbak Niswa.
0: Monggo.
1: Nyuwun tolong nggih, mangke.
0: Sesekarang iki napa?
1: Napa, Mbak Niswa sing cuwoco ngoten iki nggih. Napa niki? Niki mawon Mbak Niswa.
0: Napa?
1: Rondo Banyuwangi, Mbak Niswa.
0: Rondo Banyuwangi, nggih.
1: Wonten nggih.
0: Wonten niki saking Intan Caca nggih enten, terus Megawati featuring Ki Rudi nggih enten. Nyuwun sinten niki?
1: Tapi sing pertama niku wau Mbak Niswa nggih.
0: Intan Caca featuring Lek Dul nggih.
1: Nggih, sop.
0: Nggih.
1: Niki nggih. Oke, atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Monggo.
1: Kang Jarwoto, Sugeng Siang, Ki Wonten Lekmut, Ki Wonten Kang Tamatiarto, Ki Wonten Mas Solikin, Ki Wonten Mbak I, Mas Budi, Wonten Mamayu, Ki Wonten Cak Wanto, Ki Sugeng Siang, Ki Jasmini Parasman, Ki Cinten Malik, Kang Jarwoto, Ki Samu Jani Kemawon, Mbak Niswa, Sugeng Siang, Lanjutin, Midang Taken. Kagem Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng ayo tugas. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih.
0: Kalau di
1: sekarang ini, nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mas Bujang saking kawasan Galpelem Raura nggih pendengar. Mengawali ya ada Rondo Banyuwangi nanti siap dihadirkan. Yang ingin gabungan masih bisa di 0356 8834756 atau bisa di WhatsApp kami 0851 9626 4186. Kita sapa kembali, ada siapa? Halo, Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang.
0: Nggih.
2: Pripun pawartos, Mbak Nis?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya, Mas?
2: Nggih, tetap seger nggih, waras, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah. Cuaca terik juga di sana atau?
2: Alhamdulillah cuaca niki anginnya sembritit Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi nggih tetap bentar sangat.
0: Bentar sangat enten anginnya ini cocok.
2: Tapi kalau pun berdidingin pun berarti kirang Mbak Niswa. Mboten kados biasane wadem mboten biasa mawon.
0: Terus
2: malah rata-rata sumuk Mbak Niswa.
0: Sumuk nggih. Terus staf BMKG niku nek menawi siang wonten awane malam niku mboten patiyo adem ngoten.
2: Nggih, sumuk malah.
0: Nggih.
2: Dalu.
0: Siange mboten wonten awan. Nah, niku tanda-tanda malam dan pagi menjadi dingin ngaten.
2: Terus asine pun nyala malih.
0: Nggih, terus mas-mas kalih mbak-mbak BMKG ngoten.
2: Pun enten sing bagian mantu ngoten kapan niku malih lah. Nek masyarakat niku kantun kelampai mawon.
0: Nggih, leres.
2: Nggih. Nek saken nggih tetep jaki kesarasan mawon.
0: Nggih, leres.
2: Mangga diparingi rondo gantungan mawon nggih.
0: Lho, lah kok rondo-rondo niki.
2: Lampun men niku men nenten sing awiti nggih. Kula kantun derek mawon.
0: Dek wau saking Banyuwangi sak niki digantung. Nggih.
2: Lah niki digantung panitia. Ya salame.
0: Oke,
2: nembel sing nembel meser kula wau wonten Kang Bujang. Kang Sarwoto, Pak. Setiawan nggih, katon sing siang. Iki wonten Pucas Muni Pak Rasman, Mama Yu. Iki wonten Timbai Pak Sutrini nggih, katon sing siang. Wonten Kang Wanto nggih, katon sing siang. Sambut daya ini mawan Bani Selangi.
0: Oke, siap.
2: Agem Bani Selangi matur selek dalipun. Mugi otan sapi dengan kesehatan lancar segini.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Rembang yang termasalikin nge. Sampun gabungan siang menika. Lagu-lagu yang masuk ini hari ini kok ronde-ronde. Kita hadirkan yang pertama dulu ya pendengarnya, ada Rondo Banyuwangi spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem Merak.

Rondo gantungan sudah dihadirkan siang hari ini untuk Mas Salikin ya, yang ada di kawasan Rembang. Untuk waktu pendengar ya, sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengupdate informasi di Warta Tuban siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Tarta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Kita akan update warta sepekan. Untuk mengawali warta Tuban siang hari ini, pendengar, yang akan disampaikan oleh rekan Wahyu di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 bersama saya Wahyu Pria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. Informasi pertama, perayaan HUT Bhayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Dila melaporkan.
1: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
2: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati dan Prokopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri Presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
1: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
3: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Kabupaten Tuban semakin aman dan kondusif.
1: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi lain, BMKG Tuban sampaikan jika saat ini wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bedideng, di mana suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibandingkan dengan biasanya. Witra Adila melaporkan.
4: Masyarakat di Kabupaten Tuban belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini muncul pada malam hingga pagi hari yang disebut dengan bediding. Fenomena ini memang biasa terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Meskipun terjadi saat musim kemarau, suhu ini juga ada penjelasan ilmiahnya. Disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri, mengatakan bahwa fenomena bediding ini umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Fenomena ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia.
5: Suhu udara yang dingin seperti fenomena bediding ini justru terjadi ketika musim kemarau. Nah, hal ini disebabkan saat musim kemarau, yaitu pada bulan sekitar Juni hingga September, angin timuran dari Australia atau biasa yang disebut dengan monsoon Australia membawa masa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu juga langit cerah saat musim kemarau itu menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari sehingga suhu turun lebih cepat.
4: Diketahui suhu di Tuban mencapai 22,3 sampai 22,9 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan suhu tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Kabar lainnya, Lapas Kelas 2B Tuban selenggarakan razia insidentil di kamar hunian warga binaan. Sejumlah barang temuan telah diamankan untuk selanjutnya dimusnahkan. Witra Adila melaporkan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban kembali menggelar razia insidentil pada sejumlah kamar hunian warga binaan. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Lapas Tuban dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari gangguan keamanan serta peredaran barang terlarang. Usai mengamankan sejumlah barang ilegal, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin secara acak. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh rangkaian prosedur penggeledahan dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi humanis, profesional, dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
6: Ini kami dari jajaran Lapas Tuban melaksanakan kegiatan razia insidentil terhadap blok hunian warga binaan di Lapas Tuban. Kami melibatkan seluruh personil pengamanan dan pejabat utama dalam melakukan kegiatan ini. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada handphone maupun narkoba yang ditemukan di blok hunian, tapi ada beberapa barang yang kami anggap rawan untuk gangguan keamanan ketertiban untuk kami sita dan selanjutnya kami musnahkan.
4: Seluruh barang hasil temuan dalam penggeledahan tersebut telah didata ke dalam berita acara hasil penggeledahan untuk selanjutnya diproses untuk dimusnahkan. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya preventif Lapas Kelas 2B Tuban dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta memastikan seluruh warga binaan menjalani masa pidana di lingkungan yang kondusif, bersih, dan disiplin. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar, kita menuju ke wilayah Lamongan. Pupuk Indonesia pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Farin Regi melaporkan.
7: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Kepastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Eko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
8: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan salah satu di wilayah Lamongan. Kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur ini aman. Kita seperti kita lihat hari ini, jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun di Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan ada. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap hampir 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan ketersediaan pupuknya bisa terjaga dengan baik.
7: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
0: Dengar, demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan ajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi melaporkan.
7: Bupati Lamongan Irwandar Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Esapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
9: Pengembangan sumber daya manusia ini kita masukkan di dalam indeks literasi daerah, itu kita masukkan dalam RPJMD kita. Itu menandakan bahwa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah terbukti indeks pembangunan manusia yang banyak dibangun dari berbagai hal itu terus setiap tahunnya terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah untuk penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi pembentukan masa depannya.
7: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
10: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
7: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
0: Kita masuk ke kabar terakhir. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau disingkat dengan P4S gelar pertemuan triwulan di Lamongan. Kolaborasi petani se-Jawa Timur fokuskan modernisasi pertanian. Farin Regi melaporkan.
7: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S terus memperkuat kolaborasi antar petani di Jawa Timur untuk percepat modernisasi sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan triwulan P4S di Gor Lamongan. Pertemuan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Ketindar, Nurul Komariah mengatakan, modernisasi pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab P4S, melainkan seluruh insan pertanian. Namun keberadaan P4S menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar petani di berbagai daerah.
11: Di Jawa Timur, P4S yang ada itu cukup variatif. Ada yang anggotanya kolonial, tapi mereka adaptif, tapi juga ada anggotanya yang milenial. Dan ini kemudian berkolaborasi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan terbukti di beberapa P4S sudah sangat berhasil bisa memiliki penghasilan sendiri melalui sebuah lembaga P4S ini.
7: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan, mendukung terhadap penguatan peran P4S. Menurutnya, kelompok tani di Lamongan memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertanian. Namun semangat tersebut perlu didukung dengan koordinasi, komunikasi, serta pertukaran pengalaman antar petani agar mampu menghasilkan inovasi dan solusi atas berbagai tantangan di lapangan.
12: Dengan demikian, dengan berbagai darah berkumpul bersama ini, di samping bagaimana tata kelola pertanian itu yang baik, juga bagaimana tata kelola untuk memasarkan satu wilayah ke wilayah lain dan sebagainya, ini juga penting sekali. Karena di satu sisi mungkin di Lamongan beras melimpah, gabah melimpah. Kemudian di Batu mungkin sana sayur yang melimpah. Bagaimana kombinasi ini bisa dilakukan sehingga upaya P4S ini melakukan komunikasi ini sangat luar biasa dan sangat bagus, perlu kita dukung bersama.
7: Diharapkan peran P4S sebagai motor penggerak modernisasi pertanian di Jawa Timur sekaligus mendukung peningkatan produktivitas menuju sektor pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita dari Warta Sepekan, edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Kita update informasi pendengar dari reporter RRI Tuban, updatean di hari ini. Kuseda Hariyudo gabung bersela Lamongan, janjikan penampilan ngeyel ngotot khas Jawa Timuran pada musim depan bagi Laskar Joko Tingkir. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Penyerang anyar Persela Lamongan, Kuseda Hariyudo, mengaku antusias menyambut musim kompetisi 2026 bersama Laskar Joko Tingkir. Mantan pemain Arema itu menilai karakter Persela yang dikenal memiliki semangat khas Jawa Timuran menjadi salah satu alasan utama dirinya mantap bergabung. Menurut Yudo, Persela merupakan klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia dan telah melahirkan banyak pemain berkualitas. Kesempatan mengenakan seragam tim kebanggaan masyarakat Lamongan itu menurutnya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Yudo mengatakan karakter permainan Persela yang identik dengan semangat juang tinggi sejalan dengan kepribadiannya sebagai pemain.
2: Persela ini tim legend lah mas, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga Persela, udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras kan mas, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua ya.
3: Ngeyel,
2: ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di, apa maksudnya, yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah.
1: Yudo berharap Persela mampu bangkit dan kembali menjadi salah satu tim yang paling disegani di kompetisi nasional. Ia menargetkan tim mampu bersaing di papan atas hingga membuka peluang promosi ke Super League. Farin Raki melaporkan.

Mendengar informasi dari Farin Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, 1 jam ke depan bersama lagu-lagu dangdut yang sudah bisa direquestkan siang hari ini ya lewat telepon di 0356 8834756 atau bisa juga di WhatsApp 0851 9626 4186. Yang dari aplikasi RRI Digital juga bisa memanfaatkan fitur live chat untuk request lagu dangdut kesayangan Anda di siang hari ini. Kita sapa telepon yang sudah masuk, ada siapa? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang Mas Pujang.
2: Iya. Gimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, makin semangat ya, ketemu lagu dangdut langsung energinya full lagi.
2: Alhamdulillah. Iya Mbak Niswa, ini juga sama nih, kalau dengar lagu dangdut rasa semangat juga.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Oh iya Mbak Niswa, nanti minta tolong ya diputarkan lagu.
1: Apa
2: yang
1: apa ini lagunya?
2: Apa Mbak, yang kalem-kalem, yang lembut-lembut, apa ya kira-kira itu?
1: Apa kira-kira yang kalem-kalem?
2: Pria idaman aja Mbak. Sudah apa belum ya kemarin? Belum.
1: Pria idaman belum.
2: Atau Amoy Goyang Dangdut atau Pria Idaman?
1: Maunya
2: terserah.
1: Yang mana? Aduh, aku bingung kalau terserah. Maunya yang mana ini Mas Pujang?
2: Amoy Goyang Dangdut aja Mbak kalau gitu ya.
1: Amoy Goyang Dangdut, yeah. Boleh. Dari Anis Marcella ya.
2: Iya, yeah. Sambil salam-salam Mbak ya.
1: Monggo, silahkan.
2: Untuk Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Pak Solikin, selamat siang juga. Ada juga Kang Tamatiarto, ada Mbak Iki, Mas Budi, ada juga Mama Yu, Pak Setiawan. Ada juga Lekmo juga ya, selamat siang. Ada juga Mas Wanto, selamat siang juga. Dan untuk Bujas Muni Parasman. Dan siapa lagi Mbak ya? Kesemuanya saja Mbak Niswa ya.
1: Oke, siap.
2: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya, dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Okay,
2: yang dulu Mbak Niswa. Nyun pamit Mbak Niswa.
1: Okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Kalpelem, Maraura ya, ada Mas Ujang yang siap dihadirkan nanti lagunya, ada Amoy Goyang Dangdut dari Anis Marcella. Pendengar kita sapa dulu juga ya yang ada di WhatsApp ini ya, seruling gedang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Siawan yang ada di Betiharjo, semangat siang, semangat menghibur para sahabat setia RRI Pro 1 Tuban di mana saja berada. Salam buat Mama Yu, STMJ, Bunda Ii, Bunda Sutrini, Bunda Jasmuni, Bunda Rumiah, Mas Zulfan, Mas Jarwoto, Mas Budi Sasena, Mas Solikin, dan semuanya. Klik Jandaku by Imam S. Arifin, siap Pak, nanti dihadirkan ya untuk... Oke, buat Niswanya dan Mas Wahyu ya, siap nanti disampaikan juga. Salam sehat, semoga sukses dan naik jenjang. Amin, terima kasih doanya Pak Setiawan. Siap dihadirkan nanti lagunya, ada Jendaku Imam S. Arifin ya. Masih bisa gabungan, masih cukup panjang waktunya ya, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang ingin gabungan bisa lewat telepon, bisa WhatsApp, bisa chat, telepon WhatsApp, atau kirim pesan suara juga boleh. Dari aplikasi RRI Digital juga bisa lewat fitur live chat aplikasi RRI Digital. Saya akan hadirkan Amoy Goyang Dangdut ya untuk Mas Bujang siang hari ini, sebelum nanti kembali menemani Anda untuk request lagu dangdut kesayangan. Tetap di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Ria berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Ngedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya, pendengar menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu requestannya sudah dihadirkan ya untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo Semanding. Ada Jandaku dari Imam S. Arifin sudah dihadirkan siang hari ini. Yang ingin bergabung masih bisa, cukup banyak waktunya, 16 menit lepas dari pukul 14. Itu tandanya masih ada sekitar 45 menit lagi kita bersama di siang hari ini. Masih di Seruling Gedang, bisa telepon di 0356-8834756 atau bisa di 0851-9626-4186. Kalau Anda saat ini mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ya pendengar, Anda juga bisa turut bergabung untuk request lewat fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 15 waktu ini.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani Anda siang hari ini. Satu penelpon masuk, kita sapa dulu ada siapa kira-kira. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabar yang di sana?
2: Yo, ya tetap seger yo paras Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi pas mulai redup Mbak Niswa.
1: Sudah mulai redup, kalau di sini masih terik loh Mas lo.
2: Iya. Di sini udah mulai mulai redup. Iki cuacane ketoke kok merah nang didusing kok kademen iki.
1: Iya, mumpung sudah sore ya.
2: Iya, biasanya jam 3 udah mulai siap-siap nak timbang kedinginan Mbak Niswa.
1: Betul sekali. Kalau kesaren terlalu dingin ini bisa memunculkan rasa malas.
2: Jam 5 mandi langsung meriang Mbak Niswa.
1: Iya. Kata mbah ya ini, kalau tadi kan katanya BMKG, ini kata mbah ini.
2: Iya.
1: Kalau mau mandi masih ada matahari nanti lebih enak, soalnya masih anget gitu. Jadi kalau sore-sore kan mataharinya sudah hampir terbenam ya Mas ya.
2: Iya. Jadi matahari di wilayah Kragan ini rotok volume itu rotok lonek.

0: Untuk sering lagi siaran, sukses selalu, lancar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kragan Rembang ya, ada Mas Solikin yang sudah menyapa juga siang hari ini. Nanti dihadirkan lagunya Derita dari Bang Haji Roma Irama tentunya ya, di siang hari ini siap untuk menemani aktivitas siang hari Anda pendengar. Untuk yang ingin request lagu kesayangan masih bisa ya, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian bisa juga dari WhatsApp, kalau misalkan ya pendengar tidak berkenan untuk telepon di telepon seluler seperti itu. Nah ini bisa lewat WhatsApp, lewat telepon jaringan di WhatsAppnya, bisa di 0851 9626 4186. Nah ini tentunya di siang hari dengan cuaca, kalau di Tuban ini masih cukup cerah ya untuk siang hari ini, angin sepoi-sepoi, jadi cerahnya ini tidak begitu panas karena dapat kiriman angin juga ya. Untuk siang hari ini cocok untuk yang akan beraktivitas di luar ruangan. Tapi ya juga tetap harus ini, harus mempersiapkan juga ya untuk pakaian yang nyaman. Dihindari juga warna-warna pakaian yang menyerap panas ya, seperti hitam, kemudian warna-warna gelap. Ya langkah lebih baiknya untuk pakai pakaian yang bahannya menyerap keringat tapi juga memantulkan panas, tidak menyerap panas, supaya nyaman digunakan di kondisi kemarau seperti ini. Kalau Anda terbiasa menggunakan tabir surya ya, pelindung kulit atau sunscreen, nah ini juga baik ya untuk kondisi terik seperti siang hari ini pendengar, supaya terlindungi bukan hanya kulit secara ini, secara dari luar saja, tapi juga meresap ya dari paparan sinar UV. Jadi aman seperti itu. Jangan lupa juga minum air putih ya untuk menghidrasi tubuh, karena rawan juga untuk saat ini terkena dehidrasi. Jangan lupa untuk pasokan cairan di tubuh Anda. Nah, karena kita juga sudah masuk musimnya fenomena bedinding ya, ini juga harus dipersiapkan untuk kesehatannya, imunitasnya, daya tahan tubuhnya, bisa menambah juga suplemen. Kalau misalkan Anda merasa asupan dari makanannya kurang, nah bisa ditambah dengan suplemen. Atau kalau misalkan tidak suka minum suplemen, nah ini bisa dengan konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan lebih banyak daripada biasanya gitu ya pendengar ya. Saya akan hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu dari Roma Irama, Derita, untuk Mas Solikin ya yang baru saja turun siang hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih menemani Anda di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban ya, siang hari ini. Di hari Minggu ya pendengar, pasti masih dalam agenda-agenda istirahat ya, seperti itu untuk yang beraktivitas di hari kerja Senin sampai Jumat. Nah, ini pasti waktunya juga mempersiapkan untuk agenda besok selain menikmati istirahat di hari Minggu ini ya. Sambil ditemani lagu-lagu dangdut siang hari ini pendengar, yang mana Anda bisa masih bisa untuk request lagu dangdut kesayangannya hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja dihadirkan satu komposisi lagu dari Denny Caknen ya. Tadi ada Negoro Angin yang jadi lagu viral ya beberapa pekan yang lalu, seperti itu, dan berlanjut dengan lagu-lagu yang lainnya yang akan saya hadirkan di siang hari ini ya. Salah satunya ini ada lagu dari Yeni Inka, lagu cover dari Yeni Inka, ada Wirang spesial menemani Anda di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Klebus dari Guyon Watton jadi lagu penutup di Seruling Gedang siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dangdut di Seruling Gedang edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Selain ini kami akan hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu lagi ya pendengar ya. Ternyata klebusnya masih belum jadi lagu penutup ya. Masih ada waktu untuk satu komposisi lagu. Ada dari Zaskia Gotik ya, Seribu Alasan jadi lagu penutup. Sebelum nanti kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Mengapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, pendengar, ramai di kalangan Gen Z ya, istilah yang cukup menarik di beberapa waktu terakhir ini karena banyak dibicarakan di media sosial. Kenapa ramai di kalangan Gen Z? Karena di sini khususnya adalah kalangan Gen Z yang seringkali melontarkan istilah-istilah ini, pendengar. Salah satu istilahnya adalah low budgeting, pendengar. Ini cukup populer di beberapa waktu terakhir ini. Di mana low budgeting ini adalah cara mengelola keuangan yang mengutamakan kebutuhan dan tujuan finansial. Nah, menariknya, benar, dari penerapan konsep ini, seseorang tidak ragu untuk mengungkapkan secara terbuka alasan di balik keputusan finansialnya. Jadi konsep dari low budgeting ini dinilai relevan dengan gaya hidup anak muda saat ini, terutama Gen Z yang lebih terbuka dan membagikan pengalaman sehari-hari di media sosial. Nah, apa sih ya low budgeting ini? Kalau Anda salah satu yang baru pertama kali mendengar istilah ini, pendengar, ini mengutip dari laman Northwestern Mutual, low budgeting ini adalah kebiasaan mengelola keuangan dengan menetapkan prioritas pengeluaran, kemudian menyampaikannya secara terbuka kepada orang lain. Sederhananya seperti seseorang ya, Anda tidak lagi mencari alasan ketika menolak ajakan yang membutuhkan biaya. Jadi justru jujur mengatakan sedang menghemat atau punya tujuan keuangan tertentu ya. Misalkan Anda punya teman ngajak ngopi ya, atau pergi ke mall, atau pergi ke suatu lokasi di mana di situasi tersebut Anda sadar bahwa pengeluaran bulan ini sudah lebih dari anggaran. Nah, kalau menarik ya, ditarik ke konsep low budgeting ini, pendengar, Anda bisa menolak ajakan itu sambil menjelaskan kenapa Anda menolak ajakan tersebut secara jujur. Jadi misalnya sedang menabung untuk dana pendidikan, melunasi utang, atau mencapai target investasi Anda.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini, mendengar kita akan membahas lebih lanjut ya untuk cloud budgeting ya. Kalau tadi adalah artinya, nah kali ini adalah cara untuk menerapkan cloud budgeting, pendengar. Jadi pada dasarnya kalau misalkan Anda ingin menerapkan cloud budgeting ini ya, bukan berarti harus menolak semua ajakan atau berhenti menikmati hidup, tidak begitu ya pendengar ya. Karena tujuan utama dari konsep ini adalah terciptanya kesadaran dalam menggunakan uang supaya sesuai dengan prioritas. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menerapkan cloud budgeting. Nah ini yang cukup menarik nih, yang pertama adalah bangga menjalani gaya hidup hemat ya. Hemat ya pendengar ya, bukan berarti mengurangi kehidupan sosial. Jadi Anda tetap bisa berkumpul bersama teman atau keluarga, tapi memilih aktivitas yang lebih sesuai dengan anggaran Anda. Misal memasak di rumah atau mencari hiburan yang lebih terjangkau. Kemudian

Posisi lagu dari Sheila on 7 dengan Lapang Dada pendengar. Menjadi lagu penutup ya di perjumpaan kita di FM 87,9 hari Minggu ini. Karena setelah ini kita akan ikuti info prima. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kenapa?

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi

0: soal adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Mendengar inilah info prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
2: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
3: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
2: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja, seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua, tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Informasinya disampaikan Hanum Oktavia.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month-to-month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
5: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
4: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target. Ima Fadila melaporkan.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
7: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12 ya, 12,31.
8: yang mudah-mudahan bisa kejar ya. Karena target kita tidak hanya 12% Bapak Ibu di posisi sekarang bulan Juni, tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya 25%. Nah sekarang posisinya Bapak Ibu yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
6: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
9: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
10: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
11: Yang bisa sekarang ada berapa, Bu?
10: 19. Dari 178.
9: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya, seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu, salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
12: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga, dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, kemudian tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
9: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
13: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MBG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
14: Pada acara Temu Ilmiah Nasional TIN kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, memberikan beberapa rekomendasi di antaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG.
15: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan tuh seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden tuh kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah. Nah, itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden. Ya kan, kita kan tiap TIN, tiap tahun, kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhada Manik, mengatakan keterlibatan Persagi pada program MBG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MBG agar makin baik.
16: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ahli-ahli gizi kita, yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan Persakerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
14: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi, dan kesehatan saluran cerna serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Karul Umam melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
18: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
17: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
19: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Ploso Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
20: Dampaknya gimana ya? Menurunkan harga ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
19: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katol, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Ploso Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
21: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90%, Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar, itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Ploso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
19: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.16 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
3: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
2: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
22: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
2: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
23: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
24: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
23: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
25: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
23: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga sore ini, pendengar, Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indirdiani melaporkan.
4: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Aji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Aji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
5: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemain yang akan bertanding ini adalah mantan-mantan pemain saya dan rekan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya. Ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi, jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
4: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
6: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi mengatakan, sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
7: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau seni, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
6: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
8: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
6: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.
11: Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, stasiun Gubeng, hingga stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkeretaapian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun, depo, bengkel, serta jaringan perkeretaapian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset sejarah kereta api Indonesia, Adi Setiawan mengatakan seluruh kawasan perkereta apian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
9: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk karena ini sasarannya di Belanda dan menurut Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
11: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
9: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa menjaga memori kolektif itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
11: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia karena kereta api bukan sekedar moda transportasi namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
10: Gen Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi tapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
11: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari, apa sih hari ini? Hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya sore ini, melanjutkan perjalanan dari rekan Sari Julia yang sudah menemani Anda dari Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Dan kami akan hadirkan kentongan sesaat lagi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan juga kami akan hadirkan beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter sore hari ini. Ditemani Dini Wardani sama nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat. Inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sore hari ini pendengar, Anda ada di program Kentongan dan kita buka dulu informasi dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini bersama desa editor Nita Silvia. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian gladi posko dan gladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut yang pada tanggal 2 hingga 7 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian gladi posko dan gladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut pada 2 hingga 7 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Malang Raya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menguji sistem komando penanganan darurat, koordinasi antar instansi, hingga kesiapan sumber daya dalam menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Kelut. Selama 6 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti tahapan gladi posko yang berfokus pada pengambilan keputusan dan koordinasi penanganan bencana, dilanjutkan dengan gladi lapang berupa simulasi evakuasi, pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta penanganan kelompok rentan. Menurut Sadono, simulasi tersebut tidak hanya tujuan mengukur kesiapan personil dan peralatan, tetapi juga memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi keadaan darurat.
3: Kegiatan ini kita bersinergi dengan multi stakeholder, perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang, kemudian BUD Kota Batu, BUD Kota Malang, kemudian BUD Provinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan dari TNI Polri, serta dunia usaha dan relawan yang berada di wilayah Malang Raya.
2: Selain menjadi sarana latihan, hasil gladi posko dan gladi lapang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana di wilayah Malang Raya. Kegiatan yang didukung program Siap Siaga Jawa Timur serta kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik secara terpadu dan berkelanjutan. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.
1: Pendengar, BMKG Tuban menyampaikan wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bediding, di mana suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibandingkan dengan biasanya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Masyarakat di Kabupaten Tuban belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini muncul pada malam hingga pagi hari yang disebut dengan bediding. Fenomena ini memang biasa terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Meskipun terjadi saat musim kemarau, suhu ini juga ada penjelasan ilmiahnya disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri, mengatakan bahwa fenomena bediding ini umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Fenomena ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia.
6: Suhu udara yang dingin seperti fenomena bediding ini justru terjadi ketika musim kemarau
0: Nah, hal ini disebabkan saat musim kemarau, yaitu pada bulan sekitar Juni hingga September, angin timuran dari Australia atau biasa yang disebut dengan monsun Australia membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu juga langit cerah saat musim kemarau itu menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari sehingga suhu turun lebih cepat.
5: Diketahui suhu di Tuban mencapai 22,3 sampai 22,9 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan suhu tersebut. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Bedidin merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidin. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makan BPJS Ketenagakerjaan. Hati-hati pendengar ketika Anda menerima informasi atau bahkan ada seseorang yang datang langsung ke rumah Anda yang mengaku dari pihak BPJS Ketenagakerjaan pendengar. Nah, ini ada salah satu informasi dari kawan Tika ya, yang memberikan informasinya yang sore hari ini begitu ya. Dari kawan Tika dan juga kawan Handri di sore hari ini yang menginformasikan bahwa ada pihak begitu ya yang tidak bertanggung jawab yang mengaku dari BPJS Ketenagakerjaan dan mengaku bisa mencairkan dana. Nah, seperti apa? Nanti akan Dini bahas selengkapnya ke ruang dengar Anda pendengar. Dan pihak ini pendengar, ini dengan kronologi ya, si penipu ini tahu data-data si pemilik rumah dan juga bekerja di mana dan lain sebagainya. Kemudian mereka ini menyatakan bisa membantu untuk mencairkan klaim JHT atau jaminan hari tua begitu ya, sembari meyakinkan dengan menunjukkan data-data pribadi kita. Dan dia juga memandu begitu untuk mendownload aplikasi Jam Sostek, kemudian registrasi dan masukkan email khusus, yang mana emailnya itu adalah email si penipu, bukan email kita. Nah, jadi ini benar-benar sangat rapi begitu ya, penipunya ini sangat rapi dan langsung datang ke rumah, gak tanggung-tanggung, langsung datang ke rumah begitu ya. Jadi memang sangat-sangat mengkhawatirkan ketika dia sudah mengetahui rumah dan juga data-data pribadi, kemudian dia ini menawarkan untuk mengklaimkan, untuk bisa mengklaimkan Jam Sostek begitu ya, atau BPJS Ketenagakerjaan, tapi dengan menggunakan email yang bersangkutan. Jadi bukan email pemilik JHT, tapi email si penipu itu pendengar. Hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai kita terkena modusnya. Seperti apa? Sesaat lagi Dini hadirkan setelah cek fakta ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda, kemudian nanti akan Dini bahas seperti apa sih kinerja penipu ini yang sangat meresahkan ini. Tetap bersama kami di 11,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Dilansir dari media online, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi tersebut adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas merupakan kabar bohong.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.com.

0: Gak apa-apa, meskipun gak setampan Romeo, tapi yang jelas hatinya tetap baik, hatinya tampan gitu ya pendengar. Jangan sampai udah gak setampan Romeo, tapi ternyata bikin gemes. Oke, Dini hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Seperti yang tadi Dini janjikan pendengar, hati-hati ya tentang orang yang mengaku dari instansi-instansi pemerintah ataupun instansi swasta ataupun instansi apa saja begitu ya, yang datang ke rumah Anda dan meminta data-data Anda pendengar. Dan jangan sampai Anda memberikan data pribadi khususnya KTP ya, karena itu akan berujung terhadap penipuan pendengar. Dan apa saja Dini sore hari ini gitu ya mendapatkan informasi dari kawan Artika dan juga kawan Henry ya, bahwasanya waspada untuk adanya penipuan pendengar. Jadi kronologisnya seperti apa? Kronologisnya tadi diceritakan bahwasanya ada penipu yang dia ini sudah tahu ya bahwasanya sudah ngantongin data-data data-data pribadi kita begitu. Kemudian penipu ini datang ke rumah, kemudian mereka ini mengaku bisa membantu untuk mencairkan klaim JHT atau jaminan hari tua begitu ya, sembari dengan meyakinkan dan juga menunjukkan data-data pribadi kita. Nah, kalau tanya kok bisa ngantongin data-data pribadi kita, nah ini hati-hati juga, karena saat ini data pribadi kita tuh mungkin ketika kita pergi, kita ke manapun itu kan data pribadi kita selalu tersebar. Mau naik kereta menggunakan data pribadi ya, mau check-in hotel menggunakan data pribadi, mau daftar HP, nomor HP-nya di SIM card juga menggunakan data pribadi. Jadi mau mendaftarkan apapun itu selalu menggunakan data pribadi. Jadi kalau tanya, kok tahu dia data pribadi kita? Nah, itulah, data pribadi kita ini juga nggak aman-aman banget gitu ya. Kemudian dia ini memandu ya untuk mendownload aplikasi Jam Sostek mendengar. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya kita harus melakukan registrasi dan juga memasukkan email khusus. Nah, emailnya itu dikasih adalah email, bukan email milik kita, tapi email milik dia si penipu begitu ya. Nah, seperti apa kronologisnya? Berikut adarkan Hendri ya yang memberikan informasinya ke ruang dengar Anda. Ya, kita coba dengarkan bersama begitu ya di sore hari ini tentang bagaimana modus begitu ya yang dilakukan oleh penipu ketika dia ini memberikan data-data, ketika dia ini mengaku dari Jam Sosek. Nah, ini kawan Hendri ini tadi pagi tadi siang begitu ya, rumahnya didatengin. Nah, jadi agak-agak horor gitu ketika ada seseorang yang tiba-tiba datang ke rumah.
1: Iya, saya barusan didatangi dari katanya, dari orang dalamnya BPJS, itu menyuruh orang dari luar lah, itu mungkin apa semacam ditunjuk untuk nyari data-data yang BPJS kena ke tenaga kerjaan itu nggak diklaimkan gitu loh. Nah, tapi masalahnya kan nggak tahu. Begitu datang dia langsung minta terus terang dari awal kalau nanti cair itu 50% untuk yang berhak menerima sama untuk yang ngurusin lah, yang bantu ngurus. Terus begitu saya okay, saya disuruh ini bikin aplikasi, download aplikasi, terus ini diinstal aplikasinya. Setelah saya selesai aplikasi, orangnya minta masukkan email, tapi ternyata emailnya itu bukan email saya, tapi emailnya orangnya gitu. Nah, untungnya kan karena saya kan mendengarkan mungkin dari belakang. Lantas dia, lo kok emailnya kok bukan emailmu gitu loh. Ya itu bahaya itu, jangan mau dulu lah. Besok aku mau ini, katanya mbak mau tanya-tanya ke ini, ke BPJS-nya. Jadi ya, orangnya ya juga akhirnya dia nggak apa-apa, semonggo gitu. Dari pihak ininya.
0: Oke.
1: Kalau mau diurus sendiri juga nggak apa-apa gitu. Ya nanti kalau ada kendala ada ini bolehlah. Kan sampean udah tahu nomor ini, nomor telepon saya gitu. Itu aja sih. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kawan Henry ya yang sudah berbagi informasi di sore hari ini. Kejadiannya baru, masih anget, baru siang tadi pendengar ya. Jadi hati-hati ya tentang ketika Anda mendapatkan ada seseorang yang tiba-tiba datang ke rumah, kemudian dia ini mengantongi semua data-data pribadi. Kemudian entah itu dari manapun ya, entah itu mengaku dari PLN, entah itu mengaku dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dari PDAM, dari manapun, dari kejaksaan atau manapun begitu ya. Walaupun dia ini memiliki kartu tanda anggota begitu, tapi kalau dia ini mencurigakan, ini kita wajib waspada begitu ya. Jangan-jangan ini memang penipuan begitu. Jangan sampai kita malah memberikan kartu KTP kita ya. Jangan sampai kita memberikan tanda pengenal kita atau bahkan kita memberikan email dan juga kode OTP ya yang sangat privacy, dan juga jangan sampai kita ini memberikan informasi-informasi yang sifatnya private seperti nama ibu kandung dan lain sebagainya pendengar. Karena modus yang sering digunakan ini adalah menawarkan pencairan saldo jaminan hari tua atau JHT serta pembaruan data peserta hingga pemberian bantuan atau bonus tertentu pendengar. Untuk itu masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap pesan singkat ya, telepon, email maupun pesan WhatsApp yang ada pihak yang mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan maupun dari instansi pemerintah yang lainnya ataupun bahkan yang sudah datang ke rumah Anda pendengar. Nah ini hati-hati gitu ya, karena modus penipuan saat ini berbagai modus penipuan ya. Dan saat ini modus yang digunakan adalah menawarkan pencairan saldo jaminan hari tua atau JHT, kemudian menawarkan pembaruan data peserta hingga pemberian bantuan atau bonus tertentu pendengar. Nah dengan kronologi si petugas dalam tanda kutip ya oknum ini datang ke rumah begitu untuk meminta informasi pribadi kita dan mengatakan bahwasanya dia ini bisa membantu ya, bisa membantu untuk mencairkan JHT atau jaminan hari tua. Nah, ketika Anda memberikan informasi penting, informasi sensitif seperti nama ibu kandung, kode OTP, PIN dan lain sebagainya ya, ini harus waspada, jangan sampai Anda memberikan informasi-informasi yang sangat sensitif tersebut. Nah, perlu diingat pendengar bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan ini tidak pernah meminta peserta untuk memberikan PIN ya, password maupun kode OTP ataupun melakukan transfer uang untuk melakukan proses klaim maupun pembaruan data, karena seluruh layanan resmi ini dilakukan melalui kanal resmi dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Jadi kalau ada pesan atau telepon atau bahkan orang yang langsung datang ke rumah ya, ini jangan langsung percaya, pastikan informasi ini pendengar melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan pendengar. Dan hati-hati, jangan sampai kita malah menjadi korban penipuan, karena indeks ekonomi atau di ekonomi yang seperti ini begitu ya, banyak modus yang digunakan, berbagai macam cara yang digunakan bahkan hingga datang ke rumah. Semoga kita semuanya selalu waspada ya, jangan sampai kita mudah percaya dengan seseorang.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, itu tadi ya informasi yang sudah Dini bagikan pendengar. Jadi waspada, hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada penipuan. Dan yang pasti semoga kita semuanya selalu waspada, selalu aware begitu ya, terhadap apapun yang mencurigakan. Oke, kan sebenarnya saat ini 17:19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau sore hari ini seperti biasa kami hadirkan informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Ini mayoritas masih ramai lancar di sejumlah titik. Hanya saja ada beberapa kepadatan karena volume kendaraan dan juga karena traffic light ya, untuk kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Raya Darmo, ini masih ramai lancar. Sampai Wonokromo hingga Ahmad Yani sampai Flyover Waru, sore hari ini masih ramai lancar. Dan ada sedikit kepadatan arus lalu lintas kawasan Terminal Bungur Asih dan Gudang Garam ya, karena di situ biasanya tempat kalau udah hari Sabtu Minggu banyak bis-bis yang turun di situ ya. Oke, kemudian untuk kawasan Majen Sungkono, Majen Mahair Muhammad, ini masih ramai lancar. Ada beberapa kepadatan karena traffic light di kawasan Majen Sungkono Surabaya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran masih ramai lancar. Kejung Cowe arah Suramadu juga masih ramai lancar. Kemudian kawasan Gunung Sari, Mastrip ya, hingga Wiyung, Menganti masih ramai lancar di sore hari ini. Sementara itu pendengar, untuk cuaca saat ini ada di 30 derajat Celcius ya, kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Hingga nanti 23 waktu Indonesia Barat, ini diprediksi akan ada di antara 26 sampai 27 derajat Celcius. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Saat ini 17:21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Doa dan Tangisan Orang Tua. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mereka lahir dan dibesarkan sebagai Muslim, melewati masa kecilnya dengan pendidikan Islam, dan mengisi masa belianya dengan mengaji di madrasah maupun di pesantren. Tetapi ketika menginjak masa remaja, tak ada kebanggaan di dadanya untuk berkata, "Ishadu bi anna muslimun." Anak-anak itu, mereka telah belajar halal haram, makruh dan sunnah, bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tetapi ketika mereka mulai menginjak dewasa, apapun dilakukan demi memperoleh sepriuk nasi, termasuk dengan menjual agamanya. Atas nama kemerdekaan, berpikir mereka rela menadahkan tangan kepada lembaga-lembaga donor untuk merubah ruh agama. Anak-anak itu ketika kecil mereka dibesarkan dengan tangis orang tua agar kelak menjadi orang yang berguna. Tetapi ketika mulai beranjak besar, air mata itu masih belum berhenti mengalir karena banyaknya biaya sekolah yang harus dipikir oleh orang tua. Dan ketika mereka telah benar-benar besar, orang tua terkadang masih terus menangis karena anaknya telah melupakan agamanya atau bahkan menodai agamanya. Na'udzubillah. Teringat saya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati mendidik anak-anak kita. Ada pelajaran yang patut kita renungkan dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu ataupun yang masih menghadang di hadapan kita. Sesungguhnya tak ada yang kebetulan di dunia ini. Ada hukum-hukum sejarah yang mengkaitkannya. Kitalah yang harus menemukan prinsip-prinsip itu. Apa yang salah pada anak-anak itu? Salah satunya adalah mereka mendapat pembelajaran ibadah sehingga banyak surat-surat pendek yang dihafal saat usianya belum melewati 5 tahun. Tetapi pembelajaran itu hanya untuk otaknya, tidak untuk jiwanya. Padahal pangkal perubahan adalah jiwa, bukan otak yang cerdas. Orang yang tahu, tidak dengan sendirinya bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Anak-anak yang terjerat dalam lingkungan pecandu narkoba itu bukan anak-anak orang yang tidak berpengetahuan. Sebab bahaya narkoba hanya tersimpan di otak, tidak menggerakkan jiwa. Karena begitu kecilnya pengaruh pengetahuan di otak bagi perubahan sikap dan perilaku, maka para bandar narkoba tidak pernah khawatir kehilangan konsumennya. Sebaliknya, kalau hati sudah tersentuh dan jiwa sudah tergerakkan, pengetahuan tentang risiko tak akan membuat kaki berhenti untuk melangkah. Mereka yang pergi berjihad ke medan perang karena Allah Azza wa Jalla bukan tidak tahu kalau nyawa bisa melayang. Bahkan mereka sangat tahu. Tetapi ketika keyakinan sudah kokoh, kuat, tak ada lagi yang perlu ditakutkan dengan kematian itu. Sepanjang sejarah, agama ini Islam telah melahirkan manusia-manusia besar yang di usia amat belia telah menghasilkan catatan sejarah yang mengesankan. Misalnya Imam Syafi'i telah didengar kata-katanya sebagai fatwa yang otoritatif ketika usianya baru 16 tahun. Imam Ahmad telah sibuk mempelajari ilmu hadis tatkala umurnya baru menginjak 15 tahun. Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mendapatkan kepercayaan sebagai panglima perang justru ketika usianya baru 16 tahun. Semua penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam akalnya saja dan mengabaikan panggilan hati nuraninya. Apa ini artinya? Hebatnya pengetahuan agama tanpa iman yang kokoh justru bisa menjadi sebab rusaknya agamanya. Semoga ada yang bisa kita renungkan bersama, terlebih ketika hidup dalam kepungan fitnah dan mencekam jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini dari Abu Syurai, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat At-Tabrani.

بسم الله الرحمن الرحيم كل حل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal

Anda kembali bersama Dini Wardani sore hari ini berdengar, dan sesaat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Warta Musik ke ruang dengar Anda. Hari ini edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 Warta Musik akan ada bersama Iwan Fals. Wow, ini adalah salah satu penyanyi kesukaannya Dini ya. Tapi nanti jam 6 waktu Indonesia Barat atau alias jam 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sabar, ditunggu dulu.

Kalau sudah menemukan seseorang begitu, iya, itu merasa kayak udah punya jalan pulang. Jadi udah gak usah bingung-bingung lagi ketika menghadapi hari. Karena gak semua hari itu menyenangkan. Kadangkala ketika kita lelah untuk menghadapi hari, kemudian merasa ada orang yang tempat kita pulang gitu ya. Itu akan menjadi hal yang menyenangkan ya, apalagi ketika kita lagi capek-capeknya. Nah, apalagi saat ini weekend gitu ya, pasti butuh banget orang yang bisa diajakin untuk selalu mencharger semangat. Apapun itu, yang jelas harus tetap semangat ya, hidup harus tetap berjalan meskipun tidak baik-baik aja. Oke, kita coba sapa dulu yang bergabung sama sore. Lepas. Aduh, hidup sedang gak baik-baik aja. Ternyata Dini di PHP juga, ya kan? Baiklah, tidak apa-apa. Meskipun hidup tidak baik-baik aja, tetap baik-baik aja kita semuanya. Nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, sabar ya, sabar. Nanti akan ada Iwan Fals, Dini hadirkan ke Warta Musik pendengar di sore hari ini. Kita nanti akan bahas Iwan Fals seperti apa sih, sejarah karir musiknya seperti apa gitu ya. Jadi harus request boleh. Kirim salam enggak? Gitu ya. Oke, lagi ramai banget yang namanya Teh Hijau. Teh Hijau lagunya Tulus ya. Kalau Anda berselancar di media sosial, Tulus ini lagi punya lagu yang baru namanya Teh Hijau ya. Nah, Teh Hijau ini adalah salah satu lagu yang merayakan tentang kehampaan. Gak apa-apa, kita lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa, kita lagi dalam kondisi yang gak prima dan lain sebagainya. Nah, tapi tahukah Anda mendengar Teh Hijau ini menjadi salah satu minuman yang direkomendasikan ahli gizi untuk membantu mengelola sindrom metabolik ya, yakni kumpulan gangguan kesehatan yang meliputi tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kolesterol tidak normal, serta penumpukan lemak di area perut ya. Meski bukan pengobatan utama, tapi konsumsi Teh Hijau secara rutin ini dinilai bisa mendukung kesehatan metabolik jika disertai pola hidup sehat. Dan dilansir dari Halodoc, mendengar sekitar 26% pria dan juga 31% perempuan di dunia ini mengalami sindrom metabolik. Kondisi ini juga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke hingga diabetes tipe 2. Nah, ahli gizi Violeta Morris ini mengatakan bahwa Teh Hijau merupakan pilihan sederhana yang bisa dimasukkan ke dalam pola makan harian untuk membantu memperbaiki kesehatan metabolik, terutama pada orang yang telah mengalami sindrom metabolik. Karena salah satu manfaat utama Teh Hijau ini berasal dari kandungan antioksidan dan yang mencapai sekitar 30% dari komposisinya. Oke lah, kita tinggalkan dulu Teh Hijau karena sekarang kita mau dengerin Teh Hijau dari Tulus.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tim gabungan akhirnya menemukan jenazah Aibtu Sumaryanto, anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat operasi penggerbekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kalami, Kecamatan Katingan Tengah. Jenazah korban ditemukan pada hari ini di daerah aliran sungai Todas Katingan, Desa Rantau Asem, sekitar 8 km dari lokasi awal kejadian. AKBP Dodi Hartono, Kapolres Katingan, membenarkan penemuan itu. Menurutnya, jasa korban pertama kali diketahui warga yang melihat tubuh korban mengapung dan tersangkut di batang kayu di sungai. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan video yang beredar di media sosial dan diklaim sebagai rekaman erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau merupakan informasi palsu atau hoax. Dan video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan dua orang yang merekam letusan gunung berapi disertai kilatan cahaya dari atas sebuah kapal. Tayangan tersebut kemudian ramai dibagikan di sejumlah platform media sosial dengan narasi bahwa peristiwa itu merupakan erupsi terkini Gunung Anak Krakatau. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi teknis terhadap video tersebut. Hasilnya, rekaman itu dipastikan bukan berasal dari aktivitas erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Pendengar, demikian informasi dalam Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia.

Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: piano. Udah pasti gak asing sama lagu ini. Judulnya apa? Yang Terlupakan. Dari Iwan Fals gitu ya. Lagu Yang Terlupakan ini, pendengar, ini pada dasarnya mengisahkan penyesalan dan juga kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang pernah disia-siakan atau bahkan ditinggalkan. Nah, si penulis lagu ini menceritakan bahwasanya dia ini mencoba melupakan, tapi bayangannya muncul terus-terus dan terus, terutama saat malam yang sunyi. Gimana dong? Sedih gak sih? Nah, sebenarnya banyak yang menafsirkan kalau lagu ini nih tentang seseorang yang menyesali kesalahannya dalam hubungan percintaannya. Tapi sebenarnya kalau kita bedah lagi liriknya sampai akhir gitu ya, bahwasanya ini adalah lagu yang menceritakan si penulis ini ingin kembali kepada orang yang pernah dicintainya, tapi rasa bersalah membuatnya sulit menghadapi kenyataan. Oh, dalam banget gak sih? Oke, kita sama dulu. Halo, selamat malam.
1: Kok malam?
0: Oh, sore ya, masih an ya. Oh, tapi udah gelap loh. Sudah gelap Surabaya.
1: Saya mau dulu soalnya mau pergi.
0: Oh, pergi kemana? Bu Siti?
1: Suaranya mau tak samperin.
0: Aduh, sini disamperin yuk.
1: Samperin yuk, Neng Dini cantik. Oh. Pakai kelambi apa garis-garis?
0: Iya dong. Main sini Bu Siti.
1: Kangen enggak sama saya?
0: Oh, kangen dong. Masa enggak kangen sih?
1: Oh, nanti kayak iraku lek kangen mah
0: yuk. Oh, dikasih apa tuh? Mau ta? Ya, ada izinkan aku mencintaimu, mau ta? Eh, menyayangimu, sorry.
1: Enggak, saya mau ngasih apa tuh? Lagu itu.
0: Ku menanti seorang Bu Siti, bukan? Kamu ya, nanti seorang kekasih.
1: Bento.
0: Oh, yang bento aja.
1: Tak kasih pilihan.
0: Apa
1: antara
0: tuh?
1: Aku, kau, dan bekas pacarmu, okay?
0: Antara aku, kau, dan bekas pacarmu itu bukan Iwan Fals deh itu ya?
1: Apa itu?
0: Antara aku, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yeah. Mau itu enggak?
1: Bento ya, kena pokoknya salah satu nanti disitu.
0: Oke. Iya, oke.
1: Rasanya ku tidak samperin.
0: Ah, sini.
1: Lalu mau jajan jodoh ini rasanya.
0: Oh, Masya Allah, rasanya rasa stroberi. Masya Allah, ditungguin loh Bu Siti. Gak kesini-sini.
1: Sampai jam 9 ya nanti.
0: Iya, oh sampai jam 8 aja ya.
1: Ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Oke, kita sapa lagi. Selamat sore.
2: Ibu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti.
2: Papa Dini. Wardani yang smart and humble.
0: Baik sehat. Sehat Oma, Oma sehat.
2: Alhamdulillah. Benar itu. Saya barusan dari tadi malam tuh dari Banten itu. Ada erupsi di Anak Krakatau.
0: Oh, itu hoax Oma. Hoax itu, cek fakta, sudah melakukan verifikasi itu videonya bukan di Anak Krakatau begitu.
2: Loh, enggak, kita bukan video. Kita sudah ada alarm pengumuman dari
0: Tapi ya, ini Dini dapat infonya itu adalah hoax Oma begitu.
2: Mungkin ya.
0: Karena sudah cek fakta ya.
2: 2018 kan yang ada tsunami ini hanya dia meletus-letus gitu, erupsi kecil. Okay. Tapi karena kejadian 2018, saya takut kan kita semua berangkat. Kita tinggalin pesanan tiket-tiket yang buat 3 hari kemarin, kita tinggalin di dalam mobil. Alhamdulillah lah, pokoknya saya udah sampai di Jakarta, udah agak tenang. Selamat bertugas sayangku, cintaku, kata Bu Alma Puma. Itu apa namanya? Yang saya tahu ya, saya sangat ini sekali sama Kanda Iwan Fals ini ya. Dia punya ciri khas ya, setiap lagunya dia kan selalu menyampaikan apa aspirasi yang balada itu ya. Dia dapat julukan kok tidak salah loh, sang penyanyi rakyat. Terus liriknya lagunya tuh selalu apa ya, memotret realisasi realitas sosial dan politik gitu ya. Saya suka sekali. Tapi kasihan ya putranya yang pertama itu meninggal ya.
0: Galang Rambo Anarki ya.
2: Galang Rambo. Tapi semua anaknya kedua ketiga pakai Rambo Anarki gitu loh. Heran ya saya. Ya itulah orang. Saya pertama kali ingin judulnya Ibu yang tadi aku nyanyikan. Kedua itu Untukmu yang Fat sama Nadine Amiza ada enggak?
0: Ada.
2: Untukmu.
0: Oke.
2: Sama satu lagi Galang Rambo Anarki ya.
0: Dua aja Oma.
2: Oke, enggak apa-apa. Satu ini nanti yang dengar barangkali bisa enggak apa-apa. Itu yang saya suka dan saya suka punya ciri-ciri khasnya itu ya, penyanyi pop, balada sama apa? Country ya. Rocknya ada enggak ya? Lupa. Dan selalu penampilan beliau itu menggunakan gitar akustik kalau nggak salah loh ya, dan menggunakan topi. Dulu saya rambutnya selalu gondrong ya, sedikit panjang, nggak tahu sekarang ini bagaimana. Gaya busananya saya suka sekali, casual ya, ada orangnya bersahaja. Demikian itu nanti yang senang, tapi saya dulu kan yang ibu ya judulnya. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma. Iya, memang Dini update juga ya untuk informasi. Jadi yang hoax itu adalah video yang beredar, yang ketika di ada di media sosial, yang beredar di media sosial, dan itu di malam hari yang ada letusan dahsyatnya. Nah itu yang hoax ya videonya. Tapi kalau anak Krakatau-nya, ini kawan-kawan redaksi bilang bahwa saya memang saat ini memang Gunung Anak Krakatau ini kembali mengalami erupsi pendengar pada Juli 2026 ya, pada awal bulan ini, yang memuntahkan abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak atau sekitar 357 meter di atas permukaan laut ya. Dan peningkatan aktivitas vulkanik ini juga membuat Badan Geologi Kementerian ESDM ini menaikkan status Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 atau siaga ya. Dan untuk visualisasi langsung mengenai kondisi terkini dari pos pengamatan Gunung Anak Krakatau setelah statusnya dinaikkan ke level 3, ini videonya sudah dilansir juga oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Tapi yang beredar di media sosial, yang videonya ini ada gelap begitu ya, gelap kemudian atasnya tuh menyembur yang sangat luar biasa. Nah ini dibahas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bahwasanya video yang beredar di media sosial dan diklaim sebagai rekaman erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau ini merupakan informasi palsu atau hoax. Nah cek fakta bilang gitu. Tapi yang benar adalah memang erupsi, tapi videonya tidak sedahsyat itu. Nah ya, dari letusan awal yang dilansir dari RRI.co.id mendengar bahwasanya detail informasi terkait dengan status dan aktivitas Gunung Anak Krakatau ya, memang letusan awal erupsi ini terjadi dan tercatat pada tanggal 1 dan 2 Juli 2026, disusul dengan letusan pada tanggal 3 Juli 2026 yang mengeluarkan kolom abu keabuan hingga hitam pekat condong ke arah barat laut ya. Dan status siaga dengan berdasarkan hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, status ini dinaikkan dari level 2 atau waspada ke level 3 atau siaga sejak tanggal 2 Juli 2026. Nah, terkait dengan penanganan video hoax yang beredar di masyarakat ya, yang mengedarkan video yang luar biasa dahsyatnya. Nah, pihak berwenang atau dalam hal ini adalah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ini sudah membantah bahwasanya letusan video letusan hebat yang ada di media sosial itu adalah informasi palsu atau hoax ya. Jadi warga diimbau hanya merujuk pada informasi resmi saja pendengar, yakni di Badan Geologi Kementerian ESDM atau aplikasi Magma Indonesia ya. Jadi memang benar ada letusan iya, tapi tidak sedahsyat itu ya yang ada di media sosial. Jadi yang hoax itu adalah video yang ada di media sosialnya, bukan erupsinya. Nah itu seperti itu ya. Ada dua sudut pandang memang erupsi, memang letusan, tapi tidak sedahsyat yang ada di media sosial yang gambarnya tuh gelap atau malam gitu ya, terus kemudian ada seperti cahayanya tuh kayak menggelegar gitu ya, dan juga ada orang yang merekam dari atas perahu. Nah ini ternyata itu adalah video yang hoax, tapi yang benar adalah video yang memang itu ada anak Krakatau ini erupsi tapi tidak sedahsyat itu begitu ya. Dan bahwasanya kita harus tahu bahwasanya anak Krakatau ini adalah bukan destinasi wisata ya. Gunung Anak Krakatau ini bukan destinasi wisata, melainkan bagian dari kawasan cagar alam gugus pulau Anak Krakatau yang memiliki fungsi utama untuk konservasi dan perlindungan ekosistem ya. Oke, itu tadi kita tinggalkan dulu informasi itu biar enggak rancu begitu ya, karena juga jangan sampai kita termakan informasi hoax mendengar di malam hari ini. Oke. Halo, selamat sore.
3: Semangat petang.
0: Semangat petang, Pak Luki. Monggo silakan.
3: Yang ada beberapa catatan.
0: Iya.
3: Pak Tua, karena sudah pernah ditegur ya.
0: Oke, okay, sama.
3: Tidak pernah, tidak boleh request.
0: Waduh.
3: Ya, tidak boleh kirim salam dan hanya boleh menyebutkan satu lagu dan apa yang diketahui tentang warta musiknya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Makanya beberapa waktu ini saya mau masuk.
0: Oke.
3: Okay. Lo kok boleh kirim salam tiga kemarin itu kan malu kalau Pak Tua sudah pernah ditegur ya.
0: Oh baik.
3: Yang saya ketahui sekarang tentang Virgiawan ini seorang karateka ban hitam dan satu. Yang diketahui oleh Pak Tua adalah si Umar Bakri.
0: Umar Bakri.
3: Selamat datang. Selamat. Tetap semangat.
0: Oke. Okay. Siap Pak Tua, itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Tua. Ya, jadi Dini gak mau nanti ada ini ya, kerancuan-rancuan begitu ya. Semoga gak rancu ya. Jadi semoga tetap berjalan in the rail. Oke, mendengar, kalau bicara seputar Iwan Fals, ini adalah musisi legendaris Indonesia yang dikenal dengan lirik-liriknya yang jujur, kritis, dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Nama aslinya Virgiawan Listanto, seperti yang tadi udah diungkapkan Pak Tua begitu ya. Beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1961, dan sejak kecil sudah akrab dengan dunia musik. Bahkan ia juga belajar memainkan gitar secara otodidak dan mulai mengasah kemampuannya dengan tampil di satu panggung ke panggung lainnya sebelum dikenal sebagai penyanyi, karena ia juga sempat menekuni olahraga karate hingga meraih sabuk hitam. Benar banget ya diucapin sama Pak Tua di sore hari ini. Oke, langsung aja kita tinggalkan dulu yang terlupakan, karena Dini udah punya beberapa playlist ya di sore hari ini. Dan kita dengarkan dulu playlist, ada Sore Tugu Pancoran, kemudian ada Binto di sore hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Kita tinggalkan dulu Bento dari One False mendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasanah yang akan melaporkan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sambut ribuan pelari dari 21 negara dalam event Malang Trail Runners yang menaklukkan jalur ekstrim Gunung Arjuna. Kita temui reporter Ani Hasanah sore ini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasanah, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, sebanyak 4.114 orang pelari pria dan wanita dari 22 negara benua Eropa, Afrika, dan Asia menempuh jalur ekstrim Gunung Arjuna Wulirang di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam event Malang Trail Runner atau Mantra 116, yaitu pada tanggal 3 sampai dengan hari ini atau 5 Juli 2026. Setelah sempat terhenti setahun karena pandemi, kegiatan yang sudah memasuki usia 10 tahun ini kembali digelar dalam 6 kategori jarak rute, mulai dari 10 km hingga 116 km. Mereka terlihat sangat antusias menjajal rute baru yang melewati jalur lincing. Kemudian penambahan jalur baru ini sengaja dirancang agar para peserta tidak merasa bosan dengan rute yang disajikan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa ini secara khusus menyambut para pelari dan secara resmi membuka ataupun melepas para ribuan pelari dari berbagai negara tersebut. Khofifa menyebut agenda olahraga berskala internasional ini memberikan dampak perputaran ekonomi yang cukup besar pada sektor perhotelan dan jasa transportasi lokal. Komitmen kepala daerah dalam mengawal iklim wisata berbasis lingkungan menjadi kunci utama suksesnya investasi kreatif di sektor hiburan ini. Dan tak kalah penting atau yang menjadi salah satu bidikan atau yang cukup mendapat perhatian adalah mereka ini melewati kawasan hutan. Para peserta ini melewati kawasan hutan yang merupakan bagian dari wilayah konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo yang menyimpan kekayaan flora dan fauna endemik. Kelestarian lingkungan di sepanjang rute pelarian tetap menjadi prioritas utama yang dijaga ketat oleh pihak pengelola hutan dan panitia. Demikian laporan Ani Hasan.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Gubernur Jawa Timur sambut ribuan pelari dari 21 negara dalam event Malang Trail Runners yang menaklukkan jalur ekstrim Gunung Arjuna. Dan Anda saat ini masih bersama Dini Wardani sore hari ini, dan kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu dari Iwan Fals dalam Warta Musik kali ini.

Lagu Umar Bakri dari One Fals ini masih relate begitu ya dengan kondisi saat ini, karena ini menceritakan tentang perjuangan seorang guru ya yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi bangsa, tapi hingga saat ini belum mendapatkan penghargaan dan juga kesejahteraan yang layak begitu ya. Nah, lagu Umar Bakri milik One Fals ini juga merupakan kritik untuk pemerintah begitu ya, yang menggambarkan seorang tokoh bernama Umar Bakri, seorang guru sederhana yang setiap hari berangkat mengajar dengan sepeda tua, mengabdi selama puluhan tahun, bahkan dia berhasil mencetak banyak murid, jadi profesor, dokter, insinyur, hingga menteri. Tapi ironisnya, kehidupannya sendiri tetap sederhana karena penghasilannya sangat terbatas. Bahkan di liriknya disebutkan bahwasanya gaji guru seperti dikebiri ya, sebagai sindiran bahwa jasa guru begitu besar tapi penghargaan yang diterima tidak sebanding. Oke, kita tinggalkan dulu Umar Bakri karena saat ini pendengar di menit ke-42 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: رفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals dihadirkan menit ke-53 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Karena edisi Iwan Fals, jadi yang Dini puterin adalah Iwan Fals yang sendirian begitu ya. Bukan Iwan Fals yang duet ya, karena ketentuannya begitu. Baik, kau menanti seorang kekasih Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita pukul 19 akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan geosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga

0: memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
1: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
3: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
6: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
5: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105 petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
8: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
7: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
9: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
7: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
4: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
10: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
11: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap yang gitu.
11: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
10: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijual biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harga-harganya.
10: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan verbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
10: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
10: Senin jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
10: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
12: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
17: Jadi seperti pesan Dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
18: Sehingga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan. Salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
19: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
20: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
19: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Puji. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga

0: juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar Ganot Suda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi. Sekarang kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup, tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Nok Suda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu hari ini bersama dengan Dr. Ongki Setio Kuncono dengan tema Pengertian Agama dalam Konghucu. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar RRI Surabaya yang saya muliakan, berjumpa kembali dalam rangka pencerahan agama Konghucu yang dibawakan oleh Dr. Ongki Setio Kuncono. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa pada kesempatan ini saya akan mengungkap bagaimana tafsir daripada Chung Yung bab utama pasal yang pertama. Kitab Chung Yung adalah bagian dari empat kitab yang menjadi kitab pokok daripada ajaran agama Konghucu. Di dalam Chung Yung bab utama pasal yang pertama disebutkan bahwa firman Dien, Tuhan Yang Maha Esa atau Dien Ming, firman itu dikatakan Dien Ming, itulah yang dinamai dengan Sing atau watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci atau Tao. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamakan dengan Jiao atau agama. Di dalam kitab ini terkandung istilah apa yang dinamakan dengan agama. Jadi agama itu adalah bimbingan menempuh jalan suci. Bimbingan yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka manusia menempuh Tao atau jalan suci. Nah, para pendengar RRI yang saya muliakan, dari ayat kitab daripada Chung Yung bab utama itu mengandung pondasi daripada utama filsafat dan agama Konghucu. Dan disinilah maka ada pengertian yang pertama adalah firman Dien atau Dien Ming itu sebagai watak sejati. Dien Ming berarti mandat langit, ya, atau firman Dien, yaitu Tuhan Yang Maha Esa menjelmakan watak sejati. Artinya bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan memberikan benih kebajikan, yaitu Ren cinta kasih, Yi kebenaran, Li kesusilaan, dan Ji kebijaksanaan. Suatu benih ilahi yang asli dari Tuhan itu, ya. Firman Dien atau Dien Ming dalam hal ini mengandung pengertian yang dalam, di mana pertama adalah Tuhan sebagai pencipta yang memberikan hidup dan kehidupan. Yang kedua adalah Tuhan memiliki hak kuasa mutlak atas kehidupan dan kematian manusia. Yang ketiga adalah Tuhan juga menentukan berkah karunia dan pahala kepada manusia. Dan selanjutnya, Tuhan menjadikan manusia mulia. Tuhan juga memerintahkan manusia untuk setia kepadanya. Inilah pengertian daripada Dien Ming dalam pengertian secara keseluruhan, yaitu mengandung lima unsur di atas. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa watak sejati atau sing manusia adalah anugerah langsung dari Tuhan atau pemberian daripada Tuhan. Dengan kata lain, sifat dasar manusia yang murni, penuh kebaikan, yaitu Renjilizi, adalah pancaran dari kehendak Tuhan. Dalam hal ini, di dalam setiap manusia sudah tertanam benih kebenaran dan kebajikan yang merupakan refleksi dari kehendak ilahi. Jadi manusia yang dilahirkan di dunia ini adalah memiliki karakter asli daripada Tuhan. Karena sejak lahir, bahkan ada di kandungan, mendapatkan percikan kebajikan berupa Dien Ming, dan itu adalah karakter asli yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hanya saja para pendengar RRI yang saya muliakan, kadang-kadang manusia dengan perkembangan hidupnya, dengan pengaruh lingkungannya, dan dipengaruhi oleh nafsu-nafsu, maka watak sejati pemberian Tuhan yang asli itu tergeser, dan akhirnya tertutup oleh debu, dan manusia menjadi jahat,
manusia menjadi menyimpang dari jalan suci, manusia menjalankan apa yang dinamakan dengan nafsu-nafsu itu, sehingga watak sejati itu tertutup, bagaikan watak sejati itu tertutup oleh debu-debu. Yang kedua, para pendengar RRI yang saya muliakan, hidup mengikuti watak sejati sebagai jalan atau tol. Jadi tol di sini adalah jalan yang benar, hukum kosmik yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tol itu semacam petunjuk atau arah di sana, panduan yang memberikan arah tepat manusia dalam menuju pada Dien, Tuhan Yang Maha Esa. Menempuh tol berarti hidup selaras dengan watak sejati, tidak menyimpang fitrah kebajikan. Jadi ketika kita hidup di dalam tol, berarti kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Misalnya bila manusia mengekspresikan kasih sayang atau ren, berlaku adil atau yi, hormat atau li, dan bijak atau ji, maka ia hidup sesuai dengan tol. Maka tol ini adalah semacam jalan, semacam arah dalam kehidupan manusia. Dan disitulah manusia harus hidup selaras dengan tol. Dengan selaras dengan tol, itulah sama saja menempuh jalan suci. Kita sesuai dengan jalan yang diberikan Tuhan, sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan. Dengan kata lain, tol adalah jalan moral dan spiritual yang membawa manusia kembali kepada Tuhan, kembali menunjukkan sing asli kepada Tuhan untuk dirawat dan dijaga. Yang ketiga, para pendengar RRI yang saya muliakan, bimbingan menempuh jalan suci sebagai agama atau ciao. Ciao berarti ajaran, bimbingan atau agama. Jadi agama itu adalah bukan tujuan sebenarnya, melainkan sekedar sebagai bimbingan manusia dalam menempuh jalan suci. Agama adalah tuntunan manusia dalam rangka manusia hidup di dalam tao. Agama itu bukan tujuan. Agama dalam pengertian ini adalah sistem bimbingan agar manusia hidup menyimpang daripada sing dan tao atau jalan suci. Adalah agama adalah bimbingan agar manusia tidak menyimpang daripada tao atau jalan suci, menyimpang daripada watak sejati yang telah diberikan Tuhan. Tanpa bimbingan, manusia mudah tersesat oleh hawa nafsu. Dengan ajaran, manusia dituntun untuk kembali pada kehendak Dien. Jadi agama berfungsi sebagai pendidik jiwa yang menjaga agar manusia tetap setia pada firman Tuhan, menjalankan kewajibannya dengan mengembangkan sing watak sejatinya untuk diterapkan baik dalam diri sendiri, lalu berkembang untuk mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang keempat, para pendengar RRI yang saya muliakan, makna daripada mendalam bagi kehidupan. Ayat ini menegaskan kesatuan antara Tuhan, yaitu watak sejati, watak manusia, jalan hidup, dan juga ajaran agama. Jadi kesatuan antara Tuhan, watak manusia, jalan hidup, dan ajaran agama. Watak sejati adalah benih ilahi dalam diri manusia. Sementara jalan suci adalah aktualisasi dari benih itu dalam kehidupan nyata. Agama sendiri adalah bimbingan agar manusia tidak keluar daripada jalur. Dengan kata lain, Dien Tuhan memberi manusia potensi kebaikan, sing, yang berupa sing, tugas manusia adalah menjalani hidup sesuai dengan itu, yaitu sesuai dengan potensi tao, melalui ajaran agama, hadir untuk menuntun manusia agar konsisten pada jalan suci, agar konsisten dengan cio atau agama itu sendiri. Jadi agama itu semacam ajaran yang memberikan bimbingan manusia dalam menempuh jalan suci
Oleh karena itu agama bukan tujuan, tapi sekedar bimbingan menempuh jalan suci. Bagaimana manusia hidup beragama? Tidak lain adalah menjalankan bimbingan melalui agama yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan daripada agama Konghucu pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya, Dr. Ongki Setiopujono, Sancai.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Saat ini 19:52 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam program Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jua Diwanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam program Surabaya malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Surabaya dengan tema smartphone. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Smartphone. Selamat mendengarkan.
1: Bu, mana gadgetku?
2: Gadget apa? Kamu itu sudah besar, Bayu. Kok mainan terus? Mau jadi apa kamu?
1: Terus, aku sekarang ngapain coba?
2: Coba bagi waktumu dengan baik. Bayu, kamu sekarang itu mau masuk ke kelas 9. Sudah belajar belum?
1: Ah, belajar kan gampang, Bu. Masa belajar terus bosan kan, Bu?
2: Hei, kok bilang bosan? Belajar itu tugasnya ya belajar.
1: Iya tahu, Bu. Tapi belajar terus emang mau jadi profesor gitu?
2: Nah, ini pemahaman yang keliru soal belajar. Belajar itu tanggung jawabmu. Jangan cari alasan.
1: Bu, aku ini kan setiap hari ke sekolah buat belajar. Masa pulang harus belajar lagi?
2: Boleh pegang gadget, tapi tidak untuk buka-buka situs yang dilarang. Boleh kalau pihak sekolah memang memberi tugas kaitan dengan gadget.
1: Ah, ibu kuno.
0: Tanpa sepengetahuan ibunya, Bayu diam-diam membuka situs yang dilarang. Dan akhirnya, ia harus berhadapan dengan guru BP. Sampai akhirnya, ibunya dipanggil.
2: Bayu, sini kamu.
1: Apa sih, Bu? Ganggu orang rebahan aja.
2: Ibu ini habis dipanggil loh sama gurumu karena ulahmu.
1: Hah? Kapan, Bu?
2: Barusan. Kamu ngapain aja? Buka apa coba? Apa yang kamu lihat? Ayo, jujur sama ibu.
1: Anu Bu, gak buka apa-apa kok.
2: Gak mungkin kalau kamu gak buka apa-apa. Ibu tadi dipanggil. Pasti kamu melakukan pelanggaran sekolah, ya kan?
1: Ah, itu sih ibu gurunya aja yang kepo. Akhirnya nuduh aku kan yang enggak-enggak.
2: Ya gak mungkin toh. Kamu tahu gak? Ada undang-undang

0: ngerinya loh, kalau melakukan pelanggaran dan sekarang pemerintah gak main-main. Judol, prostitusi online, akun-akun bodong, itu mulai dirahasia dan ada hukumannya.
1: Terus gimana Bu? Kan gadget kan banyak gunanya. Ibu sendiri kan butuh gadget buat masarin produk jualan ibu. Gak adil dong kalau ibu bisanya marah-marah sama Bayu.
0: Iya, memang banyak gunanya kalau pakainya bener. Kalau sembarangan ya kayak kamu itu ngawur. Tapi ibu makainya kan bener.
1: Iya bener sih. Tapi kan dalam waktu lama juga mainnya. Mau gak ibu disuruh berhenti?
0: Ah sudahlah, besok kita tanya gurumu ya.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Bayu apa ada di rumah?
1: Wah kayaknya suara bu guru nih. Bu, itu ada bu guruku datang.
0: Iya Bu, mari masuk.
3: Saya sudah dari tadi di sini. Saya lihat Ibu dan Bayu asik main HP. Sampai saya kasih salam, gak dijawab-jawab.
0: Maaf Bu, lagi nyatur kerjaan nih.
3: Bayu juga gitu, masa gak dengar ada tamu?
1: Bu, dengar sih Bu, tapi saking asiknya sampai gak kedengeran.
3: Itulah salah satu kendala akibat terlalu fokus main HP. Sampai-sampai dua orang gak saling omong. Belum lagi ada tamu, kalian biarin. Sampai masuk ke ruang tamu kalian gak tahu. Itu kan bahaya.
0: Maaf Bu, lain kali gak bakal kami ulangi seperti itu. Ibu, mohon maaf Ibu. Ini loh, saya ini lagi bingung. Ditanya sama Bayu, bagaimana caranya menggunakan HP secara tepat dan gak kebablasan itu Bu.
3: Baik, perlu kita tahu ya Bu, HP atau smartphone harusnya bisa membantu kita, bukannya malah menyulitkan dan bikin kita ketagihan. Sampai gak saling sapa, gak berinteraksi dengan orang lain, gak menggubris sekitar kita, suka marah-marah. Kalau gak keturutan, malah kita jadi introvert, gak serawul wong pisan. Gimana Bu?
0: Tuh Bayu dengerin kata Bu Guru, mengingat buat ibu supaya kita hati-hati pakainya.
1: Iya Bu, Bayu bakal bijak menggunakan HP Bu.
4: Demikian mini drama produksi RRI Surabaya dengan judul Smartphone, dengan para pemain Bayu diperankan oleh Liga Tirta, Ibu diperankan oleh Leoni Samudra, Ernisha sebagai Bu Guru, operator Bambang Pramono, penulis naskah Ria Enandini, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Minggu 5 Juli 2026 ya. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti dan juga mengawal Anda untuk menikmati suasana hari Minggu ini dengan penuh kebahagiaan. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, nanti saya juga akan siapkan waktu untuk Anda ya. Satu lagu dari Iwan Fals dan juga Nadine Amizah untukmu malam hari ini, spesial di Ngobras, ngobrol bareng Juadi Juanda.

0: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas, gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: RRI.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam hari ini gimana dengan cuaca di tempat Anda? Cerah ya? Kalau di Surabaya sih cerah-cerah aja. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah juga cerah, panas, dingin ya? Karena biasanya kalau sudah mulai masuk musim kemarau itu hawanya agak dingin gitu loh. Dan biasanya kalau hawa-hawa dingin seperti ini tuh enak sekali mendengar. Jadi malam hari ini kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ngobrol-ngobrol, boleh lah ya, langsung bisa telepon ke 0315345474 dan juga di WhatsApp di 081331414992. Halo, selamat malam, ngobras.
1: Halo, halo.
0: Ya. Waalaikumsalam. Asik.
1: Ngobras. Doa di Juanda.
0: Cakep, cakep. 100. Iya. Gimana Bu? Istikharah sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah. Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Semua pendengar sehat semuanya.
0: Amin. Amin doanya ya Bu ya.
1: Aminkan aja.
0: Iya betul. Doa yang baik itu selalu diaminkan ya Bu ya.
1: Iya. Pasti doa itu didengar sama Allah.
0: Amin. Ya, saya juga pengen
1: tidak
0: dong.
1: Terhalang apapun.
0: Gitu ya.
1: Langsung
0: tembus ya.
1: Iya, ada banyak buktinya kok.
0: Gimana gak jalan-jalan lagi Bu?
1: Apa Mas?
0: Gak jalan-jalan lagi?
1: Enggak, aku masih trauma.
0: Ini kan lagi musim liburan anak-anak sekolah.
1: Nanti kalau Agustusan juga RT-an banyak acara kok.
0: Oh
1: Mas.
0: Gitu.
1: Iya. Nyusun. Terus mau muludan, apa banyak acara ini.
0: Oh iya.
1: Keluar dulu deh.
0: Gitu ya. Biar kumanan gitu ya acaranya ya, ikutan ya, gitu ya.
1: Biar kampungnya kelihatan kampung hidup gitu, jangan kampung yang tidak ada apa-apa, sepi kata Bu Erinya gitu.
0: Tapi Ibu suka ya ikut kegiatan di sekitar ya Bu ya, kegiatan kayak ya, apa pengajian.
1: Yang ikut Ibu ngeliat aja.
0: Loh, kok ngono.
1: Sama urunan-urunan aja. Arisan-arisan kita ikut, tapi kalau yang nari-nari, yang ini tuh malu Ibu nggak ikut.
0: Oh, padahal lucu loh kalau lansia-lansia nari gitu ya.
1: Iya, kemarin itu ada tetangga saya kan dipanggil gitu, suaminya marah-marah.
0: Kenapa?
1: Itu batok kok, itu enggak. Suaminya marah-marah.
0: Iya.
1: Tahu lah, nambah putune ku ah.
0: Padahal itu hanya untuk hiburan ya Bu ya. Sebenarnya kan lucu juga. Iya.
1: Insyaallah ketika sing oleh-oleh aing.
0: Oh. Kalau acara-acara jalan sehat gitu sering ikut Bu?
1: Ya ikut. Kan ada itunya loh Mas, ada kuponnya. Ibu kemarin itu dapat hadiah buahnya.
0: Oh ya?
1: Ada daster, ada tempatnya nasi,
0: enak deh, bisa bagi-bagi ya.
1: Jalan paling muter itu loh Mas, depan warung itu lurus kenceng, terus ke perumahan, terus nyampe lagi di masjid, nyampe lagi ke RT2.
0: Oh, nggak jauh, dekat-dekat situ jauh. Aja. Ya.
1: Tapi hadiahnya semua dapat kan.
0: Oh, iya.
1: Gula, minyak,
0: bagi-bagi. Oh, keren.
1: Jadi yang nggak ikut semuanya sih.
0: Oh, iya. Karena acara
1: rame
0: dari
1: di situ Mas, kalau Agustusan, Muludan, tahun baru, suro rame di situ Mas temen.
0: Apalagi ini mau mulutan ya Bu ya.
1: Terus ruah desa itu juga malah dua kali. RT sini ngadain, RT sono nggak puas, ngadain sendiri jadi dua kali.
0: Waduh.
1: Iya banyak orang di situ, banyak orang.
0: Ah, iya. Amin ya, termasuk Ibu ya. Berarti ya. Amin. Ya wis, makasih banyak ya Bu curhat-curhatnya, ceritanya.
1: Manca apa Indonesia Mas?
0: Loh, kok manca tau Indonesia tau ya? Ini kan hari Minggu, ayo.
1: Oh, iya.
0: Kok ya piye toh? Kok lali karo dinan iki piye?
1: Aku tak mau.
0: Ah, ya ojo to.
1: Nginep ning anakku iki. Lah nek masuk-masuk
0: bisa, bisa. Bismillah, bismillah. Bismillah dulu nanti baru bisa.
1: Tapi lagune iki ojo-ojo dibatesi to. Tahun 60, 70.
0: Boleh, boleh kan ini kan adisi menyanyi.
1: Ya,
0: ibunya mau nyanyi alat gua apa tak puterin gak dibatasi ya toh.
1: Oke.
0: Ya. Boleh boleh bebas pokoknya los.
1: Jangan takut Mas itu apa yang
0: enggak tahu RR itu. Ya. Oke. Makasih ya.
1: Sama-sama ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Istikara, nanti kita sambung lagi. Sambil dengerin lagu dulu. Dari Joy Tobing kali ini spesial untuk Anda pendengar, Karena Cinta.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar nanti ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk bernostalgia. Kita bakal seru-seruan karena nanti kita akan ajak Anda untuk menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Jadi manfaatkan waktu ya, kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama nikmati lagu-lagu dari Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu ya. Untuk Anda yang mau bergabung, nanti juga bakal kita kasih kesempatan juga ya di 0315345474 dan juga 0813314992. Thank you. Nanti kita ketemu lagi ya di kisaran pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat akan kita nikmati bersama lagu-lagu di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya

0: Dari Yuni Syara dengan Mengapa Tiada Maaf sudah kita nikmati bersama. Kalau malam hari ini ada yang mau bergabung ya, karena saya udah lama banget tidak mengasuh acara Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu ya, lama sekali ya. Mungkin untuk pendengar baru, Anda tidak perlu takut atau gundah gulana atau risau ya. Kalau nanti saya bilang Ruang Rindu, Anda biasanya menyebutkan judul lagunya atau penyanyinya siapa. Nah, kali ini kita beda. Kali ini kita akan ajak Anda untuk langsung menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Jadi silakan saja bernyanyi ya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, langsung mengapa tidakkah kau maafkan kita? Ya, satu, gak usah panjang-panjang, gak usah satu bait, satu apa ya? Ya satu bait lah ya, satu bait aja, gak perlu sampai satu lagu penuh, gak usah, satu bait aja. Nanti kita akan putarkan lagunya untuk Anda. Setuju ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Di kamar ini aku dilalui. Di balai bambu buat tangan bapakku, di rumah ini aku dibesarkan, di balai mesra dan tikari.
0: Ya cukup. Ujung aspal pondok gede. Oke, okay, Iwan Fals. Oke, okay, silakan Abah Awi. Mau salamnya buat siapa? 5 orang saja nih.
2: Pak Lukiawan, Bung Freddy, Abah Ali, Mas Pandi, dan Pak Bamba. Buat Mas Juk, matur nuwun.
0: Oke. Okay. Siap, terima kasih buat Abah Awi ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang kubah.
1: Oke, cukup. Selamat malam Bu Wira.
0: Ya, selamat malam.
1: Ini versi siapa yang mau didengerin? Beruri Maranti Kakak atau Dedi Damhudi atau okay. Siapa?
0: Beruri.
1: Beruri. Oh, baik. Salamnya buat siapa, Ibu Ira?
0: Mungkin salamnya Bang Jo. Saya minta doa. Untuk kondisi saya. Mohon maaf, saya minta doa bantu dan pendengar. Kondisi saya jika hari ini bagi kiri sakit sekali.
1: Kaki kiri sakit sekali.
0: Dada.
1: Oke.
0: Jantung saya Bang Jo.
1: Oh.
0: Ya. Baik. Ya, saya nggak berharap rawat minap sih. Ya, mohon maaf dengan emosi saya. Memang saya 3 hari ini saya sudah rasakan sakit.
1: Sudah sakit diperiksa banget. Ke dokter, Bu?
0: Insya Allah besok, karena waktu ke dokter itu, mohon maaf perpendengar terjeda waktunya. Jadi waktu ke dokter itu kan katanya stop kontrol, saya nggak kontrol. Terus cuman setelah kan waktu kasih dapat resep obat gitu kan, saat ibu minum obat ini, kalau ada kendala nanti dirujuk lagi ke klinik TKT, saya juga ya saya kasih waktu untuk 1 minggu ini kondisi saya, apabila masih seperti kayak gini. Saya sebenarnya nggak mau rawat inap.
1: Kenapa nggak mau rawat inap?
0: Takut saya dipanggil.
1: Ya, kalau misalnya. Ya,
0: ketakutan pada diri saya.
1: Iya, justru malah
0: tiba-tiba,
1: itu.
0: Tiba-tiba sakit gitu kan.
1: Ya, kalau emang ya,
0: suatu belum. Suatu kesedihan yang saya. Kepada suami saya, anak-anak saya yang jauh.
1: Iya.
0: Jadi
1: tapi
0: doa saya ya.
1: Kalau tidak di ya kita doain ya semoga lekas sembuh ya, Bu ya. Ya, sehat ya selalu. Bang, ya.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Malam Bu Ira. Waalaikumsalam. Oh ya. Yang sedang kurang enak badan ya, sedang sakit, saya juga berdoa semoga lekas sembuh ya. Kalau sakit itu dibiar-biarkan, kita gak akan pernah tahu bagaimana nanti akan berujung, ya kan? Apakah semakin parah atau sembuh, ya kan? Ya lebih baik kita periksa lah ya, agar kita tahu nih kondisinya sebenarnya seperti apa. Kalau memang butuh perawatan intensif, ya soal apapun itu, ketakutan-ketakutan itu kita serahkan semuanya pada sang pencipta lah ya. Semoga Bu Ira lekas sembuh ya Bu. Sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih Bu Ira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu.
1: Maaf Pak Giman, salah password. Terima kasih, tutup dulu ya. Yuk kita ke peluang berikutnya. Ruang Rindu.
3: Sakitnya hatimu, oh sakitnya hatiku, kesedihan yang kau rasa, ku rasa.

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini lagunya siapa, Oma? Ini lagunya siapa, Oma? Halo.
1: Halo, halo, iya.
0: Kok gak dijawab?
1: Diana Nasution, 1970.
0: Judulnya apa?
1: Aku Hidup Untukmu.
0: Oh, Aku Hidup Judulnya. Untukmu. Nasution.
1: Ada?
0: Sebentar, ada? Saya cari dulu. Sebentar, Toma, saya cari dulu ya. Tunggu okay, sebentar. Oke. Okay. Apa Bu? Apa Bu? Apa Oma tadi? Apa? Judulnya apa tadi?
1: Judulnya Aku Hidup Untukmu, Bang Jo.
0: Oke, Aku Hidup Untukmu.
1: Dari vokalisnya Diana Nasution.
0: Ya, oke. Okay. Silakan. Udah ketemu. Salamnya buat siapa? 5 orang saja.
1: Iya, buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati, buat semuanya saja. Boleh saya minta waktu untuk ngucapin itu apa namanya doa buat Bu Wira?
0: Silakan.
1: Boleh?
0: Silakan, Oma.
1: Buat Bunda Sandra ya. Biasa saya manggilnya Bu Sandra. Semoga diangkat seluruh penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera dipulihkan dan kita selalu berdoa, istiqomah dan tawakal.
0: Amin.
1: Dan satu lagi buat Bung Freddy tolong.
0: Halo. Halo, Oma. Ini karena sinyal mungkin ya. Halo. Oma. Iya. Halo. Oke, hilang ya Oma ya. Hilang, tiba-tiba hilang nih suaranya. Halo, Ruang Rindu.
2: Suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpaku aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu.
0: Oke, cukup. Ini Widurinya versi siapa, Bung Kobar?
3: Itu Bali.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya buat Barisan Turunnya, Inang Opung Yanti Queen, Bu Dewi, Pak Tua, Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Mama Yu, Mas Bandi, Abah Awi, terus Bu Nana, Bang Freddy, juga ada Pak Idris, ada Pak Mul, juga ada Burian.
0: Iya. Yeah.
3: Mas Bandi, Pak Bambang, lupa Bang Jo.
0: Oke, okay, ya banyak udah, sekali ya. Baik, terima kasih. Bung Kobar. Halo, Ruang Rindu.
4: Surat undanganmu, pernikahan itu, ku genggam. Serat di tanganku hanya doa restu yang ku persembahkan. Semoga engkau bahagia.
0: Oke, cukup. Mbak Dian, gimana sehat ya Mbak Dian?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan. Ini lagunya Poppy Mercury ya?
4: Betul.
0: Ya, salamnya buat siapa Mbak Di?
4: Alamnya Pak yang barisan turun, Bang Kobar, Oma Yanti Queen, Pak Tua, Bu Wilai. Semoga cepat sembuh.
0: Boleh cepat sembuh ya. Amin.
4: Dipakuli kembali.
0: Amin.
4: Seperti kalah. Wis buat semuanya aja, buat Kak Jonya selamat bertugas. Kalau pulang hati, selamat malam.
0: Malam. Terima kasih buat Mbak Dian dari Gresik ya. Tadi kembali lagunya untuk Mbak Dian ya, Poppy Mercury, Surat Undangan. Ibu Wira, tetap tersenyum ya Bu ya. Semangat, sembuh. Semua pasti merindukan senyuman Ibu ya. Tungguin loh, beneran ya. Cepat sembuh ya Bu Wira.

0: Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.
1: RRI.co.id, sumber ter

Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Satu lagu dari Bruri Marantika ya, sudah kita nikmati bersama dengan Gubahanku. Dan yang pastinya juga saya masih punya banyak waktu untuk bisa Anda ikuti, Anda nikmati sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami karena saya masih punya dua lagu untuk saya putarkan. Ada Diana Nasution dengan Aku Hidup Untukmu.

0: Baik, Widuri ya, dari Bob Tutu Poli sudah kita nikmati bersama. Terima kasih sudah setia sampai saat ini ya, pukul 21.40 menit waktu Indonesia Barat. Halo, Ruang Rindu.
1: Apakah ku tak boleh mengenal cinta? Haruskah

0: Siap.
1: Ya.
0: Salamnya buat Gus.
1: Yang nyanyi siapa? Pambres ya.
0: Pambres.
1: Ya, Pambres.
0: Bunda Wira, Mas Jo. Bunda Wira, jangan sedih. Kita semua berdoa buat Bunda Wira. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah.
1: Amin, amin.
0: Bunda Wira diparingi sehat kembali. Mm-hmm. Jangan sedih, Bunda. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bunda. Buat Oma Yanti juga sehat, buat Bung Freddy dan Pak Iku, Bang Kobar, Pak Tua, dan semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Semuanya. Buat Mas Jo, kalau mau hati-hati
1: ya, Mas. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Halo, Ruang Rindu.
2: Sabdamu bagai air yang mengalir. Basahi terima.

0: Rasakan damainya hatiku.
1: Masa sih? Ngono ta?
0: Jangan biarkan damai ini pergi.
1: Oke, okay, mas, cukup. Tanpa banter nanti lama-lama.
2: Kalah dewe digas.
1: Iya ta, masa sih?
2: Masa sih. Ruang rindu, ruang ya. Berbagi rindu, memori, luar lagu.
1: Siap Mas Ali, silakan. Selamanya oh, 5 orang aja.
2: Bu Artini, Bu Musi Bawa, Bu Miming. Siapa itu? Mas Bandi, Kak Freddy. Oh iya buat Aramadon, semoga cepat sembuh dari kecelakaannya, amin.
1: Ya.
2: Maju, siap-siap, iki barokah wali amin. Matur suwun warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Buat Mas Ali kita ke pengirim suara dulu nih. Ruang rindu. Ruang rindu. Enggak ada suaranya nih. Halo, ruang rindu. Sebentar. Oke, kalau ini Bu Isa nih, ruang rindu.
3: Apakah ku?
1: Oh sudah bisa. Tadi ini Bu Istikara berarti ya. Mas Bandi nih, halo ruang rindu.
3: Terus ke?
1: Oh belum berhenti Bu Istikara. Oke, Mas Bandi, ruang rindu Mas Bandi. Oke.
4: Berita menggelegar. Aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya.

0: Kapan, oh kapan lagi? Bing Mas Ju, salam buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Aba Awi, Bu Wati Ramli. Terima kasih Mas Ju.
1: Ya, sama-sama Mas Bandi, luar biasa ya. Suaranya merdu ya, tapi kita dibatasi sama durasi nih, biar nanti keputar semua ya Mas ya. Oke. Terima kasih atensinya. Yo, on air lagi ya. Halo, Ruah Rindu.
2: Terima kasih.

0: dirimu sayang, hanya dikala kasihku seorang. Malam yang dingin dari Diana dan Melki.
1: Malam yang dingin
0: dari Diana dan Melki.
1: Okay,
0: ini dari Pak Toto, Bung Jan, anu Bung Jo.
1: Oh ya, silakan Pak Toto.
0: Lima orang ya Bung Jo ya. Nah, untuk Bu Ira, semoga lekas sembuh, diangkat semua penyakitnya, yang sabar dalam menjalani cobaan Bu Ira. Oma Yanti juga, Cak Bandi dan Bang Kobar, Bang Jo, matur nuwun. Selalu sehat. Banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanallah.
1: Amin. Amin. Ya,
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Ya, makasih Pak Toto. Yo, halo, Ruang Rindu.
2: Di saat ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenal wajahmu. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap ku dengarkan syair lagu kehidupan.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak dengan Pak Tua, betul?
2: Pak Tua, iya.
1: Ya, monggo Pak Tua.
2: Pak Tua OTGJ.
1: ODGJ, kau seneng malah iya. Disebutnya ODGJ.
2: Salam baliknya buat Mas Bandi, biar enggak beban saya. Abah Alwi, tadi kok gak masuk di Warta Musik. Tenang. Terus yang kedua, pembung tiga buat Bang Bolga, terus Mbak Dian sama Mbak Isti. Buat Bang Jo, tetap semangat. Beautiful Sunday.
1: Baik, Beautiful Sunday. Hey, hey, hey. Beautiful Sunday gitu ya. Terima kasih Pak Tua. Langsung saja saya putarkan lagunya untuk Pak Tua ya. Ada Ahmad Albar dengan Syair Kehidupan.

keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waduh. Iya deh, kalau malam hari ini malam yang cukup dingin ya. Mungkin lagu dari Diana Nasution dan juga Melky Guslow ini bisa mewakili perasaan ya. Terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya Juadi Yuanda, back to 80s ya. Oke deh, untuk kalian yang mau bergabung boleh langsung saja bisa deringkan 0315345474 dan juga 0315081313144992. Untuk malam hari ini spesial, saya tidak akan membacakan atensi, tapi saya akan memutarkan suara yang Anda sudah kirimkan ya. Kita akan coba malam hari ini apakah ada yang bergabung kembali ya melalui line WhatsApp kami di 0813314992. Ruang rindu.
1: Rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu.

0: Bukan bulan,
1: ya.
0: Rindu katakan rindukan ucapan,
1: iya.
0: Malu karena malu karena asmara.
1: Asik ya.
0: Rindu hatiku, siap. Aku pun rindu, aku pun demikian.
1: Ya.
0: Lu sudah nasib untung di badan.
1: Siap. Oke, silakan Bu Titi Damiati, rindu lukisan ya. Ini lagu dari Tantowi Yahya, yang bawain Tantowi Yahya ya. Siap. Salamnya buat siapa?
0: Untuk Umi Yanti Queen, terima kasih Mi. Juga Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Mama Yu, juga Bu Siti, Bang Kobar.
1: Ya.
0: Terima kasih,
1: Bang. Okay. Siap.
0: Hati-hati kalau malam.
1: Kalau pulang, nih. Yo kalau malam hati-hati ya.
0: Ya kalau pulang hati-hati.
1: Iya. Siap.
0: Salam untuk keluarga di
1: ya, rumah. Makasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang rindu. Silakan.
2: Yang ingin ku meminta.
1: Oke. Ulang ya, siapa ini?
2: Tak pernah ingin ku meminta kepadamu, aku.
1: Oke, tak pernah ingin ku meminta. Silakan, mana suaranya Bu Siti Rumiah ini? Kok hilang Bu, suaranya Bu? Suaranya hilang loh Bu Siti Rumiah ini. Oke.
2: Okay. Padamu.
1: Yeah.
2: Aku percaya pada diriku.
1: Oke.
2: Dalam langkah hidupku. Kau tahu aku Bang Jo. Bang Jo. Kekuasaan PSSA Bang Jo. Pernahkah kau berdusta?
1: Pernahkah kau berdusta ya? Siap.
2: Dusta. Salamnya buat Ibu Siti, Bu Mira, Bu Dewi, Bu Artini, Bu Mustiati, Wibowo. Dan salam untuk semua.
1: Ya, baik. Terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih Bu Siti Tuban ya.
2: Semuanya. Terima kasih Bang Jo.
1: Yo.
2: Selalu.
1: Ya, baik. Terima kasih. Lalu, ruang rindu.
3: Saya.

0: Tapi apa yang ku pikirkan lagi, Gembala Sapi dari Elva Sanger.
1: Norma Sanger dah. Elva ya. Sanger. Elva Sanger. Yang ada Norma Sanger ini. Norma Sanger ini loh, kok terputus ya tiba-tiba. Norma Sanger ya. Oke, siap Bu. Bu Dewi tadi ya. Oke, terima lagi. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana nih suaranya?
2: Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Bukan begitu. Pak, langsung dinyanyikan ya lagunya, enggak pakai Ruang Rindu Selamat Malam, langsung dinyanyikan lagunya seperti ini. Ruang Rindu.
3: Namun lagu ini selalu ku nyanyikan, membisikkan kesedihan. Gembala

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tadi sudah ada lagu Aku Ini Si Gembala Sapi ya. 22 lewat 40 menit pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Norma Sanger ya, dengan Si Gembala Sapi. Kemudian juga tadi ada Tanto Wiyahya dengan Rindu Lukisan. Masih ada waktu ya. Ada Ibu... siapa nih? Coba kita terima dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berjalan di bawah lorong tertutup di Surabaya yang panas dari Prancis Entun.
0: Sebentar, ini siapa? Halo.
1: Putrajaya di Aceh.
0: Siapa? Mohon maaf.
1: Putrajaya di
0: Aceh. Putrajaya, Pak Putrajaya dari Aceh.
1: Iya.
0: Oh benar, dari Aceh ini.
1: Iya, Aceh Jaya.
0: Oh, Aceh mana, Pak Putra?
1: Aceh Jaya.
0: Aceh Jaya itu di mana? Pusat kota gitu?
1: Pemekaran.
0: Pemekaran. Oh, baik. Iya,
1: dari Aceh Barat ya.
0: Ini mohon maaf. Bapak ini baru gabung di acaranya Pro 1 Surabaya.
1: Iya, ini perdana nih.
0: Oh, perdana. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Aceh, Pak Putra?
1: Malam hari ini mendung.
0: Malam hari ini mendung ya. Baik, ya. Daerah pemekaran ya di Aceh Jaya. Baik Pak Putra, tadi lagunya itu lagunya siapa Pak Putra?
1: Frankie Engine.
0: Frankie Engine ya, judulnya adalah Berjalan di Lorong Pertokoan. Oh, di Surabaya yang panas. Oke. Kok tiba-tiba pengen gabung di Pro 1 Surabaya ini, apa ini? Alasannya Pak Putra aja ya.
1: Sekali Bang, apa menyambungnya ini?
0: Susah sekali nyambungnya, banyak ini padat dari tadi soalnya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih Bang. Berpikir terus. Iya. Tapi alhamdulillah bisa masuk ya Pak Putra ya. Salam kenal, iya, Pak Putra. Salam buat keluarga, iya, di Aceh Jaya ya. Sehat selalu Pak Putra. Amin. Ini mendengarkan siaran kami melalui aplikasi.
1: Pakai parabola ini.
0: Oh, pakai parabola.
1: Jauh.
0: Oh gitu. Alhamdulillah Surabaya masih bisa nyampe sana ya. Iya. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Mau kirim salam Pak Putra?
1: Ya, salam buat semuanya lah.
0: Semuanya yang saja.
1: Hari ini menikmati lagu-lagu nostalgia ya.
0: Baik, terima
1: salam
0: kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra dari Aceh Jaya. Waduh, ini ada pendengar baru yang bergabung. Saya juga kaget tadi. Ini nomornya belum kok tampaknya nomor-nomor bukan nomor Surabaya ya ini ya. Sehat selalu Pak Putra, terima kasih dari Aceh Jaya. Ini daerah pemekaran ya, di sana ada daerah pemekaran namanya Aceh Jaya. Halo, Ruang Rindu.
2: Senada cinta bersemi di antara kita, belahan mengantungkan jiwa asmara.
0: Siap.
2: Walau cobaan memaksa diriku.
0: Iya, ya, begitulah kira-kira ya. Dengan siapa ini?
2: Mas Irfan, Mas
0: Jo. Oh, Mas Irfan, Mojokerto.
2: Betul.
0: Iya, Mojokerto Mediting ya, Mas ya?
2: Iya, tapi ini tadi barusan krimis.
0: Oh iya, wah enak. Iya. Oke, kalau gitu selamat menikmati grimis malam hari ini, Mas. Mas Irfan, ini lagunya dari Faris RM ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya buat Mas Jo sama buat semuanya cemas yang lagi dengerin Pro 1.
0: Gitu ya?
2: Iya, enak sih kalau tadi kayak tadi dengerin apa Pro 1 lewat parabola lumayan.
0: Oh iya, besar. Gitu ya? Jadi pakai parabola, gak pakai aplikasi ya, langsung. Tapi tidak semua daerah bisa menangkap ini, betul.
2: Oh, tergantung ya sih, tergantung arahnya.
0: Betul, tergantung arah dan juga tergantung dari amal dan perbuatan.
2: Di sana Mediting masih?
0: Di sini Mediting, tapi ya lumayan sih ya. Ya, baik, sehat-sehat selalu ya Mas Irfan. Selamat malam. Oke. Baik, kita ke line WhatsApp ini tampaknya juga masih banyak yang sudah bergabung, tapi saya akan coba sapa terlebih dahulu nih, ada Ibu Nur Fadilah ya. Halo Bu Nur Fadilah, silakan Ruang Rindu.

0: Kecewa, lagu yang berjudul Luka dari Biru Langit Mas Jo. Salamnya buat Bu Wira, Oma Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, terus Pak Idris, Pak Mulyono, Mas Bandi, Mas Ali, Bu Mimi, dan semuanya selamat mendengarkan. Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, terima kasih Mas Jo, semoga
1: ya,
0: sehat selalu.
1: Selamat malam, terima kasih banyak Ibu Nur Fadilah ya. Kemudian ada Pak Setiawan, halo Pak Setiawan apa kabar Pak? Katanya susah banget Mas Jo masuknya, ya sabar ya Pak Setiawan ya. Halo Ruang Rindu, kita dengarkan dulu suaranya.
2: Di radio kenapa aku dengar lagu kesayanganmu, ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku?
3: Iya, justru malah itu.
2: Dan kombah masuk.
1: Ya, Mas Tiawan.
2: Salamnya buat Mas Budi Sasena, buat Mama Yu, buat Abah Awi, buat Bang Kobar, buat
3: malam Bu Ira.
2: Mas Toto, sampai jumpa ya. Untuk Bang Jo ya, selamat tugas ya. Semoga sehat ya. Yang sakit sekat segera sembuh ya,
3: biar tahu bagaimana
2: Allah penyakitnya untuk sahabat-sahabat kita
3: parah atau sembuh, ya,
2: para ya, pecinta penggemar
3: ya, agar kita tahu
2: Pro satu
3: seperti apa. Kalau memang
2: baik RI Pro satu Surabaya.
1: Ya, terima kasih Pak Setiawan. Yo, iya, selamat malam buat Pak Setiawan ya. Terima kasih tadi nyanyinya pas dengerin radio juga ya. Oke, ini dia Frankie and Jean, Biskota.

Baik, mana ya rakan kita tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda pamit. Terima kasih, selamat malam ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Ketemu lagi besok. Dan satu lagu terakhir kali ini saya hadirkan dari Faris RM. Yang disuka oleh Mas Faris ya, dari Mojokerto. Selamat malam, sampai jumpa dan tetap bersama kami.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Dit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Feni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat

0: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang aku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan hadirkan pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk 16 besar ya, antara Brazil dan Norwegia, Match Day. Ini nanti akan bisa Anda ikuti langsung siarannya melalui Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga untuk besok ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan yang akan digelar Piala Dunia antara Meksiko dan Inggris. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya. Sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, karena situasinya kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bali. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bedi, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Bari mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya, jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform.

di platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online.

Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya. Nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut?

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya. Ini akan dimanfaatkan oleh mereka, karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya? Bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs, ya, statistik kita sebutkan 128%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa? Yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat.
0: Iya.
2: Lama-kelamaan dengan kita volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini.
0: Iya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap kalau udah kenal komentar ya, buat ya. Buat ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak? Tim tenaga, apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang mau dijauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling tipe, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya, untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan akan

0: akan sama apa angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang main judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
1: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
0: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
1: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
0: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman gitu. Tapi memang akan tidak efektif ya. Ini harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
1: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
0: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka tuh akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum pernah lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional. Di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum itu belum ada. Kita bisa melakukan hal itu sama saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
1: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
0: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judi online itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaat oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
0: Antisipasi. Tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online itu akan masif.
1: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini gak pernah dilakukan. Pada pemerintah sebagainya itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya, Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya,
1: iya.
0: Masalahnya itu diterapkan tidak itu anda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya,
1: iya.
0: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali gak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu titik disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah itu program literasi itu macam apa? Apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Gitu. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
1: Yeah.
0: Nah ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kalau narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya terus apa bahaya rokok ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen.
1: Yeah.
0: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What have so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak mau dampak sesuatu yang signifikan ke publik.
1: Iya. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
0: Malam Mas Lukman. Ya.
1: Pendengar founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum Pak Ardi Suteja.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar itu memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat ini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Ngopi nih ya, lama
0: iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, tadi malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Tapi saya ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, ya, Pak Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat tuang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Iya.
1: Itu ya. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay, yeah.
1: Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggung jawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya,
2: salam sehat.
0: Iya, salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Iya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos, ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan. Dia nggak bisa posting karena sudah sikap duluan. Kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar. Jadi langsung di blacklist.
0: Iya.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Kayak gitu tuh, hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi ya, harusnya bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus, misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
0: Iya.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa, kan orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin rincu itu, Bu Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang yang apa aja sih, orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: habis. Ya baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya di refurbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri, nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama ya. Dan saya juga sering nomor lama, saya beli nomor baru tapi sudah banyak yang chat, nah ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli Sibolga, selamat dini hari Pak Matauli, apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabi, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabi. Ini sejak kasusnya Tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya, akun-akun robot yang mau kasih judol, pinjol,
0: yeah,
3: ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah, ya,
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan.
0: Iya. Yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak, ya kan, pornografi online, ya kan,
0: yeah,
3: online scamming kan, gitu Bung Sabil. Komdigi, yeah, saya pikir jangan melenturlah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah,
3: ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, yang gak kita kontakin di handphone kita muncul iklan-iklan, apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita gak ngundang gitu,
0: iya, yeah, iya, yeah, kan? Spam itu, iya,
3: yeah, ya, ya, spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain kita buka YouTube langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu,
0: iya,
3: kan, anak-anak juga terkena begitu kan, okay, tentang itu. Jadi yeah, harapannya diperkuat aja Bung Sabil, yeah, ya, kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, yeah, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari Bu Kir.
0: Ya silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain.
0: Iya, suara radionya dikecilkan dulu Pak.
4: Ya,
0: yeah, feedback.
4: Iya, saya sangat sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa

0: Ferry, menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
1: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
0: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan

Kumarkam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 254 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda, selamat mengawali pagi ini bersama Pro 1 RRI Tuban menemani pagi hari Anda dalam program Tuban pagi ini sampai nanti menjelang Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisa Tulhasana, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pagi ini kita akan awali Tuban pagi ini pendengar bersama program Mutiara Pagi. Kita kembali menikmati indahnya pagi hari Senin ini ya pendengar. Untuk Anda yang saat ini akan menjalankan aktivitas rutin seperti itu, sudah bersiap-siap. Bersama Pro 1 RRI Tuban kami hadirkan untuk Anda murotal surat Al-Fatihah dan juga Al-Luqman. Ya, murotal surat Luqman di pagi hari ini untuk nanti kita bahas pendengar sambil menikmati komposisi lagu religi. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

di Mutiara pagi hari ini ya pendengar. Usai kita ikuti lantunan surat Al-Fatihah dan juga Luqman di pagi hari ini, ditemani juga komposisi lagu religi. Saat lagi kita akan bahas untuk kandungan dari surat Luqman yang sudah kita ikuti bersama.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
1: Masih menemani Anda di Mutiara Pagi edisi hari Senin 6 Juli 2026 pendengar. Ustaz, tadi kita ikuti ya beberapa komposisi lagu religi di pagi hari ini. Kita akan bahas surat Luqman, surat ke-31 yang berpusat pada nilai tauhid dan nasihat kehidupan. Secara menyeluruh pendengar, kandungan utama dari surat Luqman ini meliputi larangan syirik, perintah berbakti kepada orang tua, kewajiban sholat dan amal ma'ruf nahi mungkar, larangan bersikap sombong, serta peringatan mengenai datangnya hari kiamat. Jadi secara menyeluruh tadi sudah kita bahas ya, secara sederhananya ya, ada beberapa rincian utama di kandungan surat Luqman. Yang pertama adalah larangan syirik ya, wasiat pertama Luqman ini kepada anaknya, yaitu adalah larangan menyekutukan Allah, karena syirik adalah kezoliman yang sangat besar. Selain itu pendengar, dalam surat ini juga mengandung untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kewajiban untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu yang telah bersusah payah mengandung dan menyusui anaknya. Atas semua, syukur semua anugerah dari... Dalam surat ini juga berisi perintah mendirikan sholat, berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, serta bersabar menghadapi cobaan hidup. Dan nasihat juga untuk berjalan dengan rendah hati, tidak memalingkan wajah karena sombong, dan bersuara lembut atau tidak berteriak. Kemudian mendengar, dalam surat Luqman ini juga berkisah, juga menjelaskan bahwa segala nikmat dan kejadian di alam semesta, seperti berjalannya kapal di lautan, adalah tanda kebesaran Allah yang harus kita syukuri.

Berang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak. Kepolisian daerah Jawa Timur mulai menemukan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus langsung angkut. Inilah Warta Pagi selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak. Berikut Ani Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak-anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak, salah satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mencatat, selama Juni 2026 terdapat 320 kasus tindak pidana 3C dengan 222 tersangka diamankan. Sejumlah pelaku diketahui masih berusia di bawah 17 tahun, bahkan sebagian menggunakan hasil kejahatan untuk membeli narkoba. Fenomena tersebut dinilai menjadi alarm bahwa persoalan kriminalitas anak tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut pola pengasuhan keluarga dan pendidikan karakter. Menanggapi kondisi itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Pugu Wiji Pamungkas mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat program ketahanan keluarga melalui edukasi yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga keluarga.
3: Peran serta kita, baik pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian seluruh stakeholders yang ada di Jawa Timur itu, seluruh komponen yang ada di masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting untuk kemudian mengawal generasi anak-anak kita ini. Kalau mereka itu adalah usia sekolah, berarti kan ada something wrong, ya, pola pendidikan kita di sekolah.
2: Menurutnya, ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga kualitas pengasuhan, komunikasi antara orang tua dan anak, serta penanaman nilai moral sejak dini. Pugu berharap penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah daerah, agar anak-anak memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah terjerumus ke dalam tindak kriminal maupun penyalahgunaan narkoba. Ani Hasanah melaporkan.
0: Kepolisian daerah Jawa Timur mulai menemukan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus langsung angkut. Faris Yarbo melaporkan.
4: Kepolisian daerah Jawa Timur mencatat mulai maraknya modus langsung angkut dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur. Hal ini terungkap dari beberapa kali pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Gresik dan Lamongan. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Umpolda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, metode langsung angkut ini merupakan modus baru dalam kasus curanmor. Pada kasus-kasus sebelumnya, pelaku lebih banyak menggunakan kunci letter T. Dijelaskan Jumhur, dengan modus langsung angkut ini, para pelaku curanmor hanya perlu mengangkat kendaraan ke atas mobil yang digunakan sebagai angkutan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah praktek pencurian karena saat ini sudah banyak kendaraan bermotor dengan sistem keyless.
5: Ya, mereka muter-muter cari, karena mungkin waktu itu residivis pelaku itu, karena takut dikenali gitu kan, dia menggunakan Avanza, apa, mobil jenis minibus itu, dia keliling, dia tantau, tapi yang biasanya dia ambil itu yang unit-unit yang ada di pinggir jalan, yang disimpan di pinggir jalan, di dalam halaman dia.
4: Dari temuan-temuan yang ada, dengan modus ini para pelaku curanmor fokus mengincar kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan. Atas temuan tersebut, Jumhur mengimbau masyarakat Jawa Timur agar selalu waspada mengamankan kendaraannya, terutama saat berada di luar rumah agar dapat menyimpan kendaraan dengan pengamanan ganda. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait maraknya tempat karaoke berkedok warung kopi di kawasan Eks Tol Jabon. Jadwan Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait maraknya tempat karaoke berkedok warung kopi di kawasan Eks Tol Jabon. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana memimpin langsung razia bersama Satpol PP dan Forum Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Jabon. Meski sebagian lokasi diduga telah tutup lebih dahulu karena informasi razia bocor, petugas masih menemukan dua tempat yang masih beroperasi. Mimi Idayana menegaskan penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran HIV/AIDS, sekaligus merespon keresahan masyarakat terhadap dugaan praktek maksiat di kawasan tersebut.
7: Sudah bocor, jadi banyak sekali tempat-tempat karaoke yang tutup. Tapi alhamdulillah kita menemukan dua titik tempat karaoke yang menjual miras. Sudah kita amankan, terus kita juga mendata sekaligus cek kesehatannya. Terjangkit apa tidaknya.
8: Dari sendiri langkah selanjutnya apa Bu terkait tempat-tempat karaoke ini?
7: Penutupan, tapi kita juga akan komunikasi dulu dengan BPWS.
6: Pihaknya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan menutup bahkan membongkar bangunan yang melanggar aturan setelah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS yang berwenang memiliki wilayah serta Balai Besar Wilayah Sungai Berantas atau BBWS dan PT Jasa Marga. Menurutnya masyarakat berharap tempat karaoke yang diduga menjadi lokasi peredaran minuman keras, narkoba, dan praktek prostitusi tersebut segera ditutup demi menjaga ketertiban serta citra Kecamatan Jabon sebagai salah satu pintu gerbang Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pelaksanaan Pasar Rakyat Jombang PRJ 2026 bukan sekedar menjadi ajang hiburan musiman, melainkan sebuah pemantik terbentuknya ekosistem kreatif di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan Pasar Rakyat Jombang 2026 bukan sekedar menjadi ajang hiburan musiman, melainkan sebuah memantik bagi terbentuknya ekosistem kreatif yang berkelanjutan di Jombang. Melalui gelaran ini, pihak panitia menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Ketua Panitia PRJ 2026, Jalaluddin Ambali, mengungkapkan bahwa acara yang berlangsung hingga 12 Juli ini mengusung misi besar untuk memperluas ruang berekspresi bagi masyarakat. Sinergi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama agar roda ekonomi dan kreativitas di daerah dapat terus berputar pasca event selesai.
10: Pemerintah bersama pengusaha komunitas ini bergandeng tangan erat untuk meluaskan ruang bahagia ekosistem kreatif diciptakan di kota masing-masing, di Jombang, di Kediri, dengan kekhasan masing-masing.
9: Lalu ruang kreatif yang mempertemukan para pelaku UMKM dengan pegiat seni dan komunitas, PRJ 2026 diharapkan menjadi cetak biru atau blueprint bagi pemangku kebijakan untuk terus mendukung sektor ekonomi kreatif serta konsisten di masa mendatang. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, guru PAUD di Kediri diminta bijak memanfaatkan artificial intelligence atau AI. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, pada 13 Juli 2026 mendatang, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI mulai menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, guru diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengesampingkan interaksi langsung, stimulasi, dan juga pendampingan yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menilai bahwa pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun, penerapannya pada jenjang PAUD perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak.
12: Kecerdasan buatan ini hanya bagian dari pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Masih ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus dikembangkan. Integrasi antar strategi pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan buatan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelijen, itu menjadi bagian yang itu tidak terpisahkan dan semua harus dikembangkan, stimulasi, dan akan lebih baik stimulasi terhadap semua aspek perkembangan itu dimulai sejak usia dini.
11: Sementara itu, Ketua Program Studi PG PAUD UNP Kediri, Ani Lestari Ningrum, berpandangan bahwa kesiapan menyambut tahun ajaran baru juga perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi digital oleh para pendidik.
13: Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
11: Dengan penerapan yang proporsional, teknologi diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran tanpa menggeser tujuan utama pendidikan anak usia dini, yakni mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pendampingan dan juga interaksi yang berkualitas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar menikmati liburan sekolah, sejumlah pelajar tingkat SD di Kabupaten Kediri mengikuti wisata edukasi berkuda. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Menikmati masa liburan sekolah, sejumlah pelajar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kediri mengikuti wisata edukasi berkuda di Dusun Tawang, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada kegiatan berlangsung di kawasan wisata Sumber Tawang Stable Kediri, Ahmad Yasin Al-Ghosi, selaku staf program Lembaga Manajemen Infak LMI Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa kegiatan yang mengambil tema Muharram Berani Bertumbuh ini dilakukan bersamaan dengan acara santunan anak yatim dan juga du'afa. Kemudian anak-anak ini juga diajak menikmati pengalaman baru seperti halnya naik kuda secara bergantian serta mengikuti sesi latihan olahraga memanah.
15: Tahun ini kami membawakan tema Muharram Berani Bertumbuh, yaitu kami berharap agar kegiatan Muharram ini mampu menumbuhkan semangat baru maupun pembelajaran baru bagi adik-adik. Nah, oleh karena itu kami memilih salah satunya di wisata berkuda Sumber Tawang Stable. Nah, di sini kami bermaksud atau bertujuan agar para adik-adik merasakan pengalaman yang baru, yaitu untuk belajar terkait olahraga yang disunahkan oleh Rasul, yaitu berkuda dan memanah.
14: Di tempat yang sama, guru pendamping dari MI Nabatul Ulum Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Liswatul Badriah mengatakan bahwa acara ini memang sangat dinantikan oleh para siswa dan juga anak yatim. Sebab sejumlah anak ini merasa senang dan antusias karena mereka bisa memiliki kemampuan baru, yakni berkuda dan juga memanah.
16: Alhamdulillah saat pertama kali dikasih tahu tentang kegiatan ini, anak-anak itu antusiasnya sangat besar sekali. Karena juga anak-anak itu kan jarang ataupun juga ada yang belum pernah sama sekali. Jadi sangat tertarik dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini.
14: Diketahui dalam acara ini sebuah siswa tak hanya berwisata, melainkan bisa memanfaatkan liburan sekolah untuk belajar mengenal alam dan perilaku hewan, seperti pada saat berkunjung ke spot ikan dan kura-kura. Ayu Citra melaporkan.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya terus memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk menyaring informasi yang beredar di media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
17: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya terus memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswinya akan pentingnya menyaring informasi yang beredar di media sosial. Hal ini disampaikan pembina acara Seminar Nasional IT, Ihwan Khalid. Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UHW Perbanas ini mengatakan tujuannya mahasiswa-mahasiswi tidak mudah terpengaruh berita bohong.
18: Di kami secara laporan resminya belum ada yang pembuat ataupun yang menjadi korban dari konten hoax tadi. Tapi kan kita harus mengantisipasi. Jadi gimana caranya anak-anak yang masih di usia muda itu kan memfilter sebuah informasi itu kan belum sedewasa orang yang sudah minimal lulus kuliah ya. Jadi sejak dini kita sudah memberikan muatan untuk bagaimana cara memfilter informasi-informasi yang beredar di media sosial.
17: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo, Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat seseorang memanipulasi konten digital.
19: Kenapa memproduksi konten manipulasi? Itu tergantung dari apa itu tujuannya dan siapa yang memproduksinya. Kalau itu diproduksi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pihak lain, case-nya di kasus politik seperti pemilu, kan ada beberapa paslon. Itu mempunyai tujuan untuk saling menjatuhkan paslon lainnya agar dicap lebih buruk. Itu salah satu tujuannya. Kedua, ingin meraup keuntungan pribadi seperti kasus penipuan, pengambilan data pribadi, seperti itu. Terus yang ketiga ya, saling menjatuhkan aja.
17: Trainer AI Mavindo Sidoarjo Laurentius Prakayuda mengungkapkan ada beberapa cara untuk membedakan konten digital yang asli maupun manipulasi. Yang manipulasi bisa terlihat dari lamanya objek tidak mengedipkan mata dan suara yang dikeluarkan objek terlalu jernih. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Kusetia Haryudo resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persela Lamongan untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
20: Penyerang anyar Persela Lamongan, Kusetia Haryudo, mengaku antusias menyambut musim kompetisi 2026 bersama Laskar Skotingkir. Mantan pemain Arema itu menilai karakter Persela yang dikenal memiliki semangat khas Jawa Timuran menjadi salah satu alasan utama dirinya mantap bergabung. Menurut Yudo, Persela merupakan klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia dan telah melahirkan banyak pemain berkualitas. Kesempatan mengenakan seragam tim kebanggaan masyarakat Lamongan itu menurutnya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Yudo mengatakan karakter permainan Persela yang identik dengan semangat juang tinggi sejalan dengan kepribadiannya sebagai pemain.
21: Persela ini tim legend lah mas, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga Persela, udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras kan mas, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua ya.
22: Ngeyel,
21: ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di apa maksudnya yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah.
20: Yudo berharap Persela mampu bangkit dan kembali menjadi salah satu tim yang paling disegani di kompetisi nasional. Ia menargetkan tim mampu bersaing di papan atas hingga membuka peluang promosi ke Super League. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin Warta Pagi, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi sistem parkir melalui digitalisasi. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
23: Jadi nonton ya, tunai?
24: Bukan, tunai
23: kak. Aku pengen minta nontonnya di sini, Mas Rio.
24: Ya, siap.
0: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi sistem parkir melalui digitalisasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan atau Dishub mulai memperkuat sistem parkir digital tepi jalan umum dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, menjaga penyalahgunaan identitas petugas, sekaligus memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan program ini merupakan bagian dari digitalisasi parkir yang tengah dijalankan Pemkot Surabaya. Untuk mempercepat implementasi, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah timur, utara, pusat, selatan, dan barat. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas di lapangan dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga diminta segera melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya. Dishub mentargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital di seluruh Kota Surabaya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mencegah penggunaan atribut jukir oleh pihak yang tidak berwenang serta memperkuat sistem pengawasan di lapangan.
25: Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan yaitu hotline parkir.
0: Setahanya itu, sejalan dengan Kota Surabaya yang terus memperkuat sistem parkir digital, DPRD Kota Surabaya juga mendorong keterbukaan data pendapatan di setiap titik parkir digital sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Ketua Komisi CDPRD Kota Surabaya Eri Irawan mengatakan publikasi pendapatan akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya pengawasan parkir digital saat ini tidak hanya mengandalkan petugas pemerintah, tetapi juga melibatkan sistem pengawasan berlapis mulai dari petugas lapangan, bidang lalu lintas, hingga aparat kelurahan dan kecamatan. Eri menjelaskan sistem pembayaran parkir ini kini diarahkan secara digital melalui KRIS atau Kartu Uang Elektronik. Sementara masyarakat yang belum memiliki memiliki akses digital, pemerintah tetap menyediakan voucher parkir yang didistribusikan di sejumlah titik.
2: Memang sistem pengawasannya ada dua. Sekarang ini, kemarin kami rapat dengan Dinas Perhubungan, sistemnya adalah sekarang satu juru parkir, satu pengawas dari Pemkot. Jadi semua apa sumber daya di sub, mulai dari yang bidang pengawasan dan pengendalian, kemudian bidang lalu lintas, termasuk teman-teman kelurahan dan kecamatan itu sekarang sudah dibagi habis terkait dengan sistem pengawasannya. Jadi sudah diawasi, jadi sudah ada pengawas dari apa di sub, kemudian ada juru parkirnya. Dia langsung apa namanya mengajukan untuk kris maupun untuk kartu uang elektronik. Nah sekarang kan sudah tidak boleh lagi karcis, nanti ditarik peredarannya. Nah bagi warga yang tidak mempunyai akses keuangan digital, tidak punya HP untuk kris maupun tidak punya kartu uang elektronik, itu bisa menggunakan voucher parkir.
0: Salah satu pengguna parkir, Adi Risti, mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam menata sistem perparkiran digital agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya langkah tersebut dapat mencegah ataupun mengurangi adanya praktik parkir liar di kota Surabaya.
3: Kalau menurutku, penerapan parkir digital di Surabaya ini merupakan langkah yang bagus. Tujuannya jelas, yaitu menertibkan praktik parkir liar sekaligus memudahkan masyarakat yang mana membedakan juru parkir resmi dan mana yang tidak. Nah, apalagi sekarang sudah dipasang foto serta identitas jukir resmi di sejumlah titik parkir, sehingga warga bisa lebih yakin saat membayar biaya parkir dan tidak sembarangan memberikan uang kepada orang yang mengaku sebagai jukir. Terus ada sistem parkir digital juga berpotensi membuat pengelolaan pendapatan lebih transparan ya.
0: Selain itu, Pemkot Surabaya juga dikabarkan tengah mengembangkan teknologi pengawasan berbasis kamera CCTV dengan kecerdasan buatan atau AI untuk menghitung jumlah kendaraan dan kapasitas parkir secara otomatis. Meski masih dalam tahap pengembangan, sistem ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi pengawasan ke depan. Agustin Irdiani melaporkan. Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai.

0: Masih menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar. Kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban. Menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar. Untuk mengupdate informasi juga ya dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Sebelum nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti pertandingan Piala Dunia. Seperti itu pendengar, babak 16 besar dari Stadion Stetel Stadium pendengar. Ya di pagi hari ini, tapi sebelum itu kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini 6 Juli 2026 bersama BMKG Kabupaten Tuban.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban mengenai perkiraan cuaca hari ini Senin 6 Juli 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 93%. Untuk perkiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin maksimum yakni 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifal Qalbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Pagi bersama, mohon maaf, maksud kami Warta Berita bersama program 3 RRI ya. Dan usai itu nanti kita juga akan ikuti pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan juga Inggris pagi hari ini dalam babak 16 besar di Stadion Mexico City ya pendengar pada pagi hari ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara.